0: 26 ini supaya apa? Ya bisa terminimalisir itu banjir Indonesia. Air masuk di pemukiman warga, air merusak lahan tambak, lahan pertanian, karena ada juga pertanian sekitar kurang lebih 2 hektar di situ yang selalu tenggelam Indonesia. Lebih-lebih pemukiman warga, ada juga beberapa lokasi tambak di situ sering jebol itu, kasihan gitu.
1: Menanggapi keluhan warga dalam program obras Kamis pagi 2 Juli 2026, Komisi 3 DPRD Kota Parepare berjanji akan segera melakukan koordinasi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muhammad Fudail, menegaskan pihaknya akan memastikan kewenangan pengelolaan batas wilayah tersebut.
2: Kalau itu menyangkut balai, kalau itu menyangkut sungai berarti itu kewenangan balai. Kalau menyangkut kanal, itu mungkin bisa pemerintah Kota Parepare. Tapi yang jadi bukan persoalan ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa sungai itu adalah bagian dari apakah masuk wilayah Parepare atau kedua belah kan ya, Parepare dengan Pindrang tentunya, karena itu wilayah perbatasan. Tapi kalau dilihat dari Tugu perbatasan ya masuk wilayah Parepare, dan itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan coba untuk diskusikan dengan teman-teman tentunya di Komisi 3. Kalau memang memungkinkan, kami akan turun langsung melihat ke lokasi dan menghadirkan instansi terkait tentunya.
1: DPRD Parepare berharap peninjauan lapangan bersama Dinas PUPR nanti dapat melahirkan solusi cepat bagi warga Alauleng. Insan Mesra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir, mendesak Dinas PUPR setempat untuk segera memperbaiki sejumlah ruas jalan utama yang mengalami kerusakan. Dalam program obras Jumat pagi 3 Juli 2026, Kamaludin mengingatkan pemerintah daerah agar bergerak cepat sebelum kerusakan jalan semakin parah dan memicu tuntutan hukum dari masyarakat akibat kecelakaan. Ia juga meminta Dinas PUPR memasang rambu peringatan yang layak di titik rawan, bukan membiarkan warga memasang pohon pisang sebagai penanda. Terkait keluhan warga soal rusaknya jalan padat kendaraan seperti di kawasan SMP 2 dan Jalan Agus Salim, Kamaludin menyebut perbaikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Menanggapi kekesalan warga di media sosial yang membandingkan proyek lapangan dengan proyek jalan, legislator Parepare ini meminta masyarakat memahami mekanisme penganggaran di daerah.
3: Ya kan, maksudnya semua kegiatan sudah ada penempatan anggaran.
4: Yeah.
3: Jadi kegiatan yang lain berjalan, kegiatan perbaikan jalan juga jalan. Cuma mungkin ada yang duluan dikerja, jalanan yang terlambat, padahal itu penting maksudnya. Ini tadi kita harapkan agar supaya persoalan prasarana umum jalanan ini, kalau ada yang rusak ditambal cepat.
4: Yeah.
3: Tapi tidak melebar itu rusaknya.
4: Betul,
3: jadi,
4: betul.
3: Semakin
4: betul.
3: Panjang. Karena kok masalah CD pasti lepangeri CD. Nalik jak si bangun yeah. Otong atau hujan akhirnya terkelupas. Ini yang merembet ke yang lain.
1: Kamaludin berharap Dinas PUPR segera menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan tambal sulam guna mencegah kerusakan jalan merembet lebih luas.
5: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar Parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: And now. Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero ULP Mati Rotasu P3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bambu Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Begiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, Sakawi N Palako dan sekitarnya, Cafe Bukit Tamais dan sekitarnya, Call Center 112 Terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02, Cafe N Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Resident dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 Cafe dan sekitarnya, Zona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi gensi akan dipisahkan dengan instalasi PLN jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan. Tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123 official, call center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.
2: Dari ruang redaksi

0: Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Program makan bergizi gratis di Parepare dievaluasi, DPRD soroti kelayakan hingga perlu adanya MOU ketat.
2: Pemerintah harus hadir.
3: Iya.
2: Walaupun ini program nasional.
3: Iya.
2: Tapi pemerintahnya itu harus hadir. Contoh misalnya, harus ada MOU pemerintah dengan penyedia. Nah, contoh misalnya harus tegas ini.
3: Iya.
2: Penyedia harus betul-betul menyajikan makanan yang berkualitas.
3: Iya, iya.
2: Nah, kalau yang terjadi kan sering kita dengar buahnya busuk ini bilang tuh.
3: Iya.
1: Klebes Kreatif Festival 2026 resmi dibuka di Parepare jadi magnet ekonomi kreatif lintas provinsi.
4: Kreativitas merupakan salah satu modal utama pembangunan. Daerah yang mampu melahirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi akan lebih siap menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan seperti Klebes Kreatif Festival memiliki nilai strategis dalam mempertemukan gagasan, talenta, jejaring usaha, dan peluang investasi dalam satu ruang yang produktif. Saya berharap
1: kerap dicap terlambat, Damkar Parepare ungkap kendala minimnya informasi cepat dari warga.
5: Memberikan informasi ke kantor kami, layanan aduan kami, sekiranya informasinya cepat, tepat, dan jelas. Karena pernah banyak kasus terjadi, memberikan informasi ke kantor kami, terjadi kebakaran alang-alang, terjadinya di lapan, informasinya masuk di lapas. Beda jauh, beda satu huruf, tapi berbeda jauh tempatnya. Satu di lapas, satu di lapan. Seperti itu. Jadi misalkan terjadi ada informasi ke kantor kami, memberikan informasi ke kantor kami sekiranya yang jelas.
1: Berpenghasilan 2 digit, 5 mahasiswa akhir STIKES Fatima Parepare ikut program magang ke Jepang.
6: Dari pemerintah, jadi sementara saat ini mereka juga dibimbing untuk latihan bahasa Jepang. Karena harus ada beberapa prosedur-prosedur yang mereka harus lewati. Karena kalau tidak dilewati, karena harus ada tes, beberapa tes, kalau dia sudah lulus dari tes itu baru bisa diterbangkan ke Jepang untuk mengikuti magang di sana bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan institusi ini memilih adalah magangnya di Jepang. Doakan Pak, semoga mahasiswa kami yang sementara mengikuti.
1: Amaru Agung Hamka resmi nahkodai PBSI Parepare 2026-2030 fokus perkuat sinergi dan persiapan Porprov.
7: Saya menerima amanah sebagai ketua PBSI Kota Parepare. Bukan sebagai kemenangan pribadi, ini adalah panggilan untuk bekerja bersama. Sebab bulu tangkis tidak bisa dibangun oleh satu orang. Dia membutuhkan pengurus, pelatih, atlet, klub, bahkan orang tua, bahkan pengelola lapangan.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, pemerintah daerah diminta hadir secara aktif dalam mengawal program nasional makan bergizi gratis atau MBG di Kota Parepare. Evaluasi total kini tengah dilakukan, termasuk penangguhan sementara terhadap 2 satuan pelayanan di Parepare akibat kendala administrasi dan standarisasi kelayakan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare yang juga politisi Partai Gerindra Dapil Ujung, Dr. Haji Kamaruddin Kadir menjelaskan, pembenahan ini penting dan memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak memenuhi prinsip B2 ESA, yaitu beragam, bergizi seimbang, dan aman.
8: Sementara Parepare juga ada dua untuk pelengkap kelayakan dan tata kelola itu seperti serangan
1: anjing
8: ya, SLHS ya, kemudian ada dari MUI dan ada dari ya macam-macam kan, dari luas bangunan saja ya. Sudah ditentukan itu semuanya harus steril
1: ya.
8: Kemudian juga lingkungannya kemudian airnya, makanannya juga masuk ke dalam ya, harus bersih. Nah, yang kita mau jaga ini kan yang kita mau beri B2 SA agak bergizi, seimbang dan aman kalau tidak salah ya, jadi ya harus begitu.
1: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare dari fraksi PKB Dapil Soreang, Andi Muhammad Fudail, mengingatkan pemerintah daerah agar memperketat pengawasan melalui MOU resmi dengan pihak penyedia makanan. Langkah tegas ini diperlukan guna menghindari adanya kualitas makanan yang buruk atau tidak higienis di lapangan.
9: Pemerintah harus hadir.
3: Iya.
9: Walaupun ini program nasional.
3: Iya.
9: Tapi pemerintah daerah terus hadir. Contoh misalnya, harus ada MOU pemerintah dengan penyedia. Contoh misalnya harus tegas ini.
3: Iya.
9: Penyedia harus betul-betul menyajikan makanan yang berkualitas.
3: Iya, iya.
9: Nah, kalau yang terjadi kan sering kita dengar buahnya busuk nih dibilang tuh.
3: Iya.
9: Kedeluarsa,
1: ya kan? DPRD Parepare berharap lewat evaluasi dan pengetatan regulasi lokal ini, program MBG dapat berjalan optimal tanpa membebani efisiensi anggaran sektor penting lainnya. Insan Mesra Kota Parepare resmi menjadi pusat perhatian sektor ekonomi kreatif di kawasan timur Indonesia seiring dibukanya Slebes Creative Festival atau CCF 2026 di lapangan di Makassar Sabtu malam 4 Juli 2026. Acara yang dihadiri ratusan pelaku UMKM dibuka oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Parepare Laude Arwah Rahman yang mewakili Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Dalam sambutannya, Laude menegaskan bahwa kreativitas dan kolaborasi adalah kunci utama daerah untuk menang di tengah persaingan global.
4: Kreativitas merupakan salah satu modal utama pembangunan. Daerah yang mampu melahirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi akan lebih siap menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan seperti Slebes Creative Festival memiliki nilai strategis dalam mempertemukan gagasan, talenta, jejaring usaha, dan peluang investasi dalam satu ruang yang produktif.
1: Festival ini juga menjadi ajang pertemuan besar karena dihadiri oleh perwakilan dari 9 provinsi di Indonesia, Koordinator Daerah ICCN Sulawesi Selatan Andi Aswan Sadada atau Korda. ICCN mengatakan CCF 2026 mengangkat semangat historis tokoh-tokoh besar sebagai spirit anak muda. Andi Aswan juga menyempatkan diri menyampaikan permohonan maaf dari Wakil Ketua Umum ICCN Rapi Ahmad yang berhalangan hadir pada pembukaan namun diupayakan hadir saat penutupan.
10: Kegiatan kita ini tidak dihadiri oleh Parepare saja, tapi ada 9 provinsi selain Sulawesi Selatan seperti Sulteng, Sulbar, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Mereka akan berkumpul di Parepare, berdiskusi, membuat satu rekomendasi besar bagaimana kegiatan ekonomi kreatif itu bertumbuh di satu kota. Dan karena tuan rumahnya adalah Parepare, karena Parepare ini tidak identik saja pada Pak Habibie. Kami mencoba mendalami, Parepare itu ada banyak tokoh-tokoh besarnya, ada Andi Makassau-nya, ada Bau Mas CP-nya, ada Guruta Ambo Dale-nya, banyak tokoh-tokohnya yang harus dimunculkan. Dan inilah kegiatan yang kita lakukan adalah hal-hal yang berbau historical itu diangkat menjadi spirit kita sebagai anak muda agar kita mengetahui secara utuh bagaimana ini Kota Parepare, karena Kota Parepare tuan rumah.
1: Slebes Creative Festival 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat jejaring kreatif nasional. Insan Mesra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare meminta masyarakat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan jelas saat melaporkan peristiwa kebakaran. Hal ini dikarenakan tudingan miring mengenai keterlambatan armada pemadam di lapangan sering disebabkan karena terlambatnya

0: demi menghindari kekeliruan rute armada pemadam.
1: Karena pernah banyak kasus terjadi, memberikan informasi ke kantor kami, terjadi kebakaran alang-alang, terjadinya di lapan, informasinya masuk di lapas. Beda jauh, beda satu huruf, tapi berbeda jauh tempatnya. Satu di lapas, satu di lapan, seperti itu. Jadi misalkan terjadi, ada informasi ke kantor kami, memberikan informasi ke kantor kami, sekiranya yang jelas, misalkan di jalan ini, lorong ini. Seperti itu.
0: Guna mempercepat penanganan kedaruratan di wilayah Kota Bagian Atas, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan pengaduan terpadu melalui call center 112. Insan mesra 5 mahasiswa semester akhir program studi D3 keperawatan STIKES Patima Parepare terpilih mengikuti program magang kerja ke negara Jepang selama setahun. Di sana para mahasiswa ini dijanjikan mengantongi insentif hingga 2 digit. Dosen sekaligus lektor STIKES Patima Parepare, Narsini Jenia Randa, dalam ruang bincang kesehatan di Radio Mesra beberapa waktu lalu menjelaskan, kelima mahasiswa tersebut saat ini tengah mengikuti pelatihan bahasa dan persiapan tes intensif di Makassar. Jenny menegaskan pihak kampus memberikan kelonggaran akademik penuh bagi kelima mahasiswa tingkat akhir ini, termasuk memfasilitasi ujian hasil penelitian secara online. Jika proses magang mengharuskan mereka menunda wisuda, STIKES Patima berkomitmen mengawal kelulusan mereka setelah kembali ke tanah air.
2: Pemerintah, jadi sementara saat ini mereka juga dibimbing untuk latihan bahasa Jepang, karena harus ada beberapa prosedur-prosedur yang mereka harus lewati, karena kalau tidak dilewati, karena harus ada tes, beberapa tes, kalau dia sudah lulus dari tes itu baru bisa diterbangkan ke Jepang untuk mengikuti magang di sana bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan institusi ini memilih adalah magangnya di Jepang. Doakan Pak, semoga mahasiswa kami yang sementara mengikuti bimbingan di Makassar, semoga bisa lolos. Jadi memang yang dikatakan tadi berapa juta, ya di atas ada 2 digit. Saya tidak bisa berhitung berapa, yang penting 2 digit begitu. Jadi mereka bisa terima. Nanti mereka magang kurang lebih 1 tahun 12 bulan. Setelah selesai, dia akan kembali dan menyelesaikan studi di sini.
0: Ini menambahkan performa mahasiswa STIKES Patima mendapat respon yang sangat positif dari pihak Jepang. Bahkan mereka ditawari untuk langsung kerja kembali di sana begitu mereka menyandang gelar diploma keperawatan. Insan Mesra Marung Aung Hamka resmi menjadi Ketua PBSI Kota Parepare 2026-2030 dalam musyawarah kota yang digelar di Keraja EKP Sabtu 4 Juli 2026.
3: Saya menerima amanah sebagai Ketua PBSI Kota Parepare bukan sebagai kemenangan pribadi. Ini adalah panggilan untuk bekerja bersama, sebab bulu tangkis tidak bisa dibangun oleh satu orang. Yang membutuhkan pengurus, pelatih, atlet, klub, bahkan orang tua, bahkan pengelola lapangan, pemerintah, poni, dan seluruh pecinta bulu tangkis. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih yang tulus atas kepercayaan yang telah diberikan. Insya Allah, amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan semangat kebersamaan.
0: Dalam sambutannya, Hamka juga mengapresiasi kinerja PBSI sebelumnya, Haji Ruslan, yang telah membangun pondasi organisasi. Fokus utama kepengurusan ke depan adalah merangkul seluruh komunitas dan lapangan bulu tangkis sebagai mitra pembinaan. Selain penguatan organisasi, Hamka menegaskan pentingnya persiapan menghadapi Porprov di Bone dan Wajo pada November mendatang. Menurutnya, Porprov adalah panggung kehormatan bagi atlet dan PBSI Kota Parepare yang menuntut persiapan lebih serius dan terarah.
4: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kita sudah berada di tanggal 7 bulan Juli tahun 2026.
2: Ya, di seding ya, ini. Baru. Iya. Tapi kapan tanggal 6?
1: Tanggal api itu kapan?
2: Tanggal 6 kapan?
1: Tanggal 6 bulan 7.
2: Ya, tanggal 6 bulan 7.
1: Ejaan Inggris ya, Pak Jangko, lupa ejaan Inggris sulit. 7 6 2020 dibalik tanggal 6.
2: Iya, bulan 7. Aku komputer le tak balik memang
1: Juli.
2: Tu.
1: Juli atau Juni? Juli di ya. Juli. Ya, tanpa terasa tanpa kita terasa. Sudah mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Kalau tanpa terasi pecok-pecok
1: ya,
2: tu.
1: Pecok-pecok. Ya, jadi tanpa terasa ini.
2: Makanya ya. Tu aku ni nasuladang aku kata rasina.
1: Hah?
2: Makanya nasuladang aku kata rasina.
1: Memang kan terasa
2: asal pada kawan Loki Mantri. Lami, aku patato. Ah, ya itu paling makan je tu sambal lah, sambal lah. Nampung kita rasina.
1: Iya nak, paling ngerangi siang nangga. Japri jolo, nah, adakah pakai jolo sila nanggo tay? Adakah siang ini bosku?
2: Iya, gampang itu.
1: Iya.
2: Dia minum lek tetap makan siang ini. Bisa gak ada jadwal?
1: Bisa, ya, oh, ya. Dan jadwalnya lebih cepat, lebih baik. Kita pakai basicnya ya, toko besar si kita ya, cukup kalah.
2: Dia nangka teruntuk jatuh paling kurus.
1: Itulah karena faktor ya di samping Pak Dewa memang banyak urusannya terkait dengan mewakili masyarakat. Jadi memang kita jarang bertemu tapi tetap komunikasi lancar.
2: Iya.
1: Pak Dr. Kamal pun begitu. Iya. Walaupun kita tidak tapi komunikasi tetap lancar.
2: Iko Pak Dr. Kamal Pak Mamang.
1: Iya.
2: Asos semarin kelingan beliau.
1: Ketua DPR juga Pak Jangko.
2: Iya.
1: Pak Insinyur Kahrun Kadir, Pak Suyuti. Pak Yusuf Lapana, ya ini terlepas dari banyaknya kegiatan politik, tapi tetap sebagai wakil rakyat di Pare-Pare.
2: Ya, anggota Riolo.
1: Anggota Riolo, berarti.
2: Ingat kayak selala.
1: Terang.
2: Ya, lala.
1: Menyala, rumah, menyala.
2: Menyilaukan.
1: Ah?
2: Menyilaukan.
1: Ya, menyilaukan.
2: Anggota mana ngapri toh?
1: Oh,
2: iya, Pak iya, Mamang, iya. Nah lupa maki ke siang.
1: Tidak dilupa.
2: Kita yang pergi jauh, apa yang angki ko palu tuh?
1: Podangi Pak Jangwe, kita tidak lupa, tetap terbayang-bayang wajahnya di kepala dan ingatan.
2: Masya Allah.
1: Kalau menyebut nama kan agak sulit. Nanti maka ada siang kata, lay absensi. Pada bohong SDW. Mak dia siapa sih? Apa sih? Ah, nasengi mah tuh. Masih anak-anak.
2: Makadai Pak Mamang.
1: Ya.
2: Moki ga makan sanggara pepek na pecok terasi.
1: Ah, alhamdulillah. Saya tidak pergi akan berani maki, menolak.
2: Pergi maki di rumah.
1: Di mana? Palu.
2: Palu.
1: Waduh. Pate lumpue.
2: Palu. Tanah Palu kota wa iro malalengi si jana petam kampung na la ilaha illallah bila pagama
1: bisa ke itu Palu kota di rumah menjadi Palu basah.
2: Ya.
1: Ya, itu. Gitu. Alhamdulillah. Kita doakan semoga sehat-sehat Kota Palu,
2: iya.
1: Masyarakatnya sehat, bergeliat ekonominya,
2: iya.
1: Iya, dan tetap semangat. Itu tadi iya. Pesan dari upacara juga Pak Jangko.
2: Iya, urasin anak muda nih si suasana nak radio mesra.
1: Iya,
2: pada sewaktu anak darah, kamu aku kita anak darah.
1: Hah?
2: Telu niko nah.
1: Oh, berarti kan anak darah nah.
2: Ya, angkan anak darah anak.
1: Iya.
2: Karena anak darah.
1: Iya, iya.
2: Nah, telu nih. Biasa tetek ya. 10 pi 2 tetek 2 weni napa lo lisu lo ku bolan aku kilo pi itu
1: ya
2: yo mai curuk nak je yawana tak ya yawana to kalu kue nataro o mamang
1: wah ah ada ki curuk
2: aku je malu ku tinggal terasi iya, yawana kalu kue
1: tinggal
2: sanggar pepe
1: ay. Iya insyaallah
2: marua
1: kita akan ketemu dan ingat dunia tak selebar daun putri malu.
2: Ya, napi lucu nih Pak Omato.
1: Ah,
2: letek kampung ini letek tu hari ulang tahun lah.
1: Manakah?
2: Anak-anak pagi.
1: Oh, berarti dia ingin bagaimana suasana baru dalam tanggal kelahiran bisa dirubah. Walaupun dirubah tanggal lahir kan tetap yang namanya karakter kita tetap sebagai orang baik gitu maksudnya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Wing katanya anak Pak Direng.
1: Hmm.
2: Ketewiana Pak Dir.
1: Oh iya iya iya.
2: Hendi Hidayat.
1: Iya iya iya. Sementara
2: Pak Dir, Parenta.
1: Bah.
2: Ini kumatal pok ke Dewaka I.
1: Jangan dulu ya, bentar ya. Oke, yang jelasnya hari ini kita berharap semuanya baik-baik saja. Walaupun kondisi tidak baik, tapi dibaik-baiki.
2: Ya,
1: dibaik-baiki. Baik-baiki saja.
2: Ketika kau si bombe, enggak ketika kau menjahir sifat nih. Dipakan jaki, wih.
1: Pakan jaki. Ya. Panaiki, panaiki.
2: Iya.
1: Pakan jaki, pakan jaki. Begitu. Dan memang kalau kita melihat perkembangan sekarang cukup pesat, baik dari sisi aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dari sisi ekonomi nasional maupun secara global, kemudian pengetahuan juga bertambah, lebih-lebih ke teknologi yang juga sepertinya kita agak sulit mengejarnya, lebih kencang lari teknologi, lebih kencang lari persoalan fiskal dan ekonomi, kita agak tersiok-siok memang, tapi tetap bertahan, survive namanya Pak Janggo.
2: Ya, tadi mau kima komentar.
1: Bah. Ada yang paling ngerangi kasih.
2: Enggak ya. Kamu mau tuh kada.
1: Iya. Yang saya harapkan itu begini saja Pak Janggo. Mengkritik dengan memberikan saran berbeda, mengkritik dengan memberikan masukan berbeda. Ya. Setiap warga negara siapapun dia itu punya hak memberikan saran. Nah, dan kritikan dalam batas-batas yang wajar.
2: Kalau itu. Kalau normal je itu otaknya orang Pak Mamang.
1: Iya.
2: Bisa membedakan antara kritik dengan bukan.
1: Itu.
2: Tapi kalau tidak normal orang otaknya. Biar saran ji nah satu kritik.
1: Itu. Amo jalangi belinjo nasantoi
2: anu Pak Bura Pak Mapai.
1: Iya, cocok. Cocok itu Pak Janggo.
2: Perlu ki memang hati-hati
1: dalam
2: balik ku masih ada kepentingan tak tu ye miko dega kepentingan tak bampan ilo
1: itu iya ya,
2: orang anggota aku ukur mei mobilai Mr. P maka deh
1: ya
2: bagi jik nasa ngiru anggota
1: iya
2: di semua tu maka deh ukuin mundrui turi maroki status maroki status maka tanya ya bos anggota tak matau tu maka deh penggawamu
1: iya kan masalahnya begitu. Itu kan menulis status. Kenapa? Karena kita ingin memperlihatkan status kita.
2: Iya.
1: Status berarti kita sebagai apa?
2: Ini adalah terkait pembungkaman kumakuti. Dia nak dikemah kritik di. Tidak boleh memberi saran karena dianggap kritik.
1: Iya begitu. Jadi sebenarnya kan itu kritik dan saran. Kita kan warga negara punya status yang banyak. Pertama sebagai misalnya warga negara. Yang kedua kalau dia berkeluarga kepala rumah tangga. Bisa juga bersatu sebagai warga negara, kemudian di perusahaannya, di banyak status. Jadi dia memperlihatkan statusnya satu-satu. Kadang dia berfungsi sebagai ASN, kadang dia berfungsi sebagai aparatur sipil swasta, dan lain sebagainya.
2: Militer lean, kapan status nama kadeh? Waktu mana muji anggota aku
1: Padahal kan ada yang istilahnya simbiosis mutualisme.
2: Ya, saling berkepentingan.
1: Nah, itulah yang bisa kita memposisikan diri status di mana? Di mana statusnya?
2: Wah, kerja bos saya muka coba menyiar tapi di lapang Kak Waiden oleh bos. Aja nama lagi jam-jam.
1: Iya, di manapun bisa menyiar sekarang. Mau menyiar di mana saja bisa, di media sosial bisa.
2: Tapi kalau koe olo anu di makanja ni anu maka dali suki jolo ko elei.
1: Ya. Tapi memang dibutuhkan tantangan dan lain sebagainya.
2: Nih, muka coba menyiar tapi bagusnya lewat aplikasi apa, Dik?
1: Aplikasi apapun bagus tergantung dari jaringannya, Pak Dir. Ya, istilahnya jaringannya. Kalau dia menggunakan kan ada istilahnya jalan itu jalan tol. Ada juga jalan biasa.
2: Itu sama kada begitu tapi
1: iya, aplikasi banyak.
2: Wedingnya. Aku melo Arwing.
1: Sore?
2: Iya. Supaya yang kena jam sore.
1: Iya.
2: Aja nih ngeripai. Tapa monitor Pak Dir koraper.
1: Iya. Nggak apa-apa. Istilahnya kan. Ini kan berhubungan dengan hobi Pak Janggo. Kadang hobi. Kalau ditekuni juga ya. Bisa akan meningkatkan kemampuan dan daya beli. Maksudnya kalau hobi ditongong-tongongi, hobi lah dia itu anakku kasih mek buat bepah. Jadi dia tidak pikirkan dulu keuntungannya, tidak pikirkan dulu bagaimana. Yang jelas kalau kepuasannya adalah ketika dicoba akunya sama orang, weh kanjan anji bepamu, weh. Mau tidak mau pasti uangnya datang.
2: Iya. Pasti rindu gitu.
1: Pasti rindu sama gitu.
2: Saya toh.
1: Kalau kamu iya, pakai tuh bepah, enggak dia caraku matu si bawah anggota DPR ya, si bawah Pak Sekda, si bawah Pak Wali Kota.
2: Iya.
1: Iya,
2: siap-siap. Apalagi lala iya macam kabo ya pasti sama bela bolatan di coba nih cak bahasa anak kilo itu mi pura kamenyer tapo TW nak aku tuh.
1: Langsung TW
2: tapi karena anda tinggal di Palu yang begitu jauh tidak terlihat oleh radar saya.
1: Seandainya pantai lumpuh aja baru bolanya Paji Tahang ya bolehlah
2: di sini semua kejar Paji Tahar.
1: Alhamdulillah sehat-sehat, kita harapkan seperti itu ya, mudah-mudahan juga semuanya juga seperti itu.
2: Iya.
1: Sehat-sehat dan baik-baik.
2: Sambil menunggu insan mesra di nomornya mesra 0853 9535 0907, kita baik melalui telepon atau WhatsApp kita mau ucapkan selamat dulu Pak Mamang.
1: Siap, selamat
2: untuk Pak Amarung Agung Hamka
1: sebagai
2: beliau pada Sabtu kemarin di Cafe Karajae terpilih sebagai ketua pengurus daerah PBSI Kota Parepare.
1: Akhirnya PBSI kepanjangan
2: Persatuan Bulu Peca. Persatuan
1: Bulu Tangkis ya.
2: Seluruh Indonesia untuk Parepare.
1: Nah, makanya ada karena olahraga bulu tangkis. Bulu yang ditangkis-tangkis.
2: Bulu yang ditangkis.
1: Dan di istilah Bugis ada yang namanya digaga bulu-bulu mokwe.
2: Bagaimana bagi sedikit pandangan tak ini
1: Pak
2: Remedia?
1: Ya.
2: Sedikit pandangan tak ini terkait sosok birokrasi tulen kita ini yang sangat luar biasa, Pak Hamka ini.
1: Ya, Pak Hamka itu
2: kan sama beliau di Infocom misalnya.
1: Iya. Pak Hamka itu sosoknya kalau menurut pengetahuan yang saya kenal Pak baik melalui jalur ASN, jalur pertemanan, komunikasi lainnya, beliau itu orangnya loyal.
2: Loyal.
1: Kemudian juga beliau itu mengerjakan tugas dengan baik, tunduk kepada atasannya.
2: Iya, samina watana.
1: Samina watana agak itu lurus. Beliau. Iya, yang ketiga juga bagaimana beliau biasanya itu memikirkan bawahannya. Ya, begitu. Apapun yang diembannya, dia hanya tidak memikirkan pekerjaannya, tapi dia memikirkan bawahannya yang melakukan pekerjaan yang dia perintahkan.
2: Saya setuju ini. Kata-kata tadi itu Pak Mamang loyal, terus memikirkan bawahannya.
1: Iya.
2: Dan alhamdulillah topeng ketransferan.
1: Begitu. Alhamdulillah tuh. Masumi.
2: Terima kasih Pak Sekda.
1: Iya.
2: Dan kita berharap dengan kehadiran beliau di PBSI itu akan lebih gampang komunikasi pengurus-pengurus cabang olahraga dengan kan yang namanya kita ini berada di suatu daerah yang ada penentu kebijakannya di situ. Beliau bukan penentu nomor satu, tapi suara beliau kan ada bagaimana terkait fasilitas-fasilitas olahraga itu bisa lebih mudah untuk pengurusan. Mungkin juga terkait dengan anggaran-anggaran pembinaan itu kan lebih gampang. Lebih gampang masuknya. Apalagi kan setahu saya ini Pak Sekda ini ketua tim TPAD. Jadi kita berharap dengan kehadiran beliau di namanya di
1: olahraga,
2: PBSI,
1: dunia olahraga
2: utamanya bisa mengangkat nama bulu tangkis Parepare di tingkat provinsi nanti insyaallah porprov di Bonewajo dan mungkin bisa menasional bahkan bukan tidak mungkin nanti lahir bibit-bibit pebulu tangkis Indonesia dari kota Parepare di bawah binaan dari PBSI Parepare. Itu yang kita harapkan.
1: Itu kan juga banyak begini, ada yang biasa mengatakan bahwa loh Pak Sekda kan bukan olahragawan, bukan juga prestasi di bidang bulu tangkis, yang dibutuhkan adalah manajerialnya.
2: Betul. Otaknya milih butuh kabar Pak Sekda bagaimana memanage itu pengurus itu. Pemain, pelatih dan sebagainya sehingga bisa mengharumkan nama Kota Parepare.
1: Iya, istilahnya mengembangkan dunia keolahragaan khususnya di bidang bulu tangkis.
2: Apalagi ini kan bulu tangkis ini cabang olahraga sejuta umatnya orang Indonesia.
1: Iya betul itu. Ya,
2: Ya, okay. Jadi sekali lagi selamat untuk Bapak Amarung Aung Hamka,
1: terpilih
2: untuk pengurusan 2026-2030. Langkah berat Pak, mungkin menjadi salah satu tugas Bapak, bagaimana menuju ke Porprov Bonewajo yang tidak lama lagi
1: membawa dunia olahraga bulu tangkis di kancah nasional.
2: Iya. Jadi kumak kade matup ko ni. Melo kumak dio ko cabang olahraga mati ko pajang ko maka ko wedding ko bana PBSI.
1: Iya.
2: Ya, suasianu ka ai Pak Sekdan dalaku.
1: Boleh, boleh.
2: Iya. Oke, selamat paham kah?
1: Paham kah ya. Oke, kita lanjut lagi ke acara kita, acara obras obrolan namanya juga obrolan sana sini. Jadi kami menerima sebenarnya khusus terkait dengan aduan masyarakat yang nantinya akan kita teruskan ke instansi yang berwenang atau yang bertanggung jawab, baik instansi vertikal maupun horizontal. Vertikal itu yang kayak langsung di bawah naungan kementerian, seperti Kementerian Umroh dan Haji, Haji dan Umroh, Kementerian Agama, Kementerian Pertanahan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, yang menyangkut pelayanan langsung ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, itu banyak. Nah, dan juga yang terpenting adalah di lingkup pemerintah Kota Parepare.
2: Karena
1: itu bagian dari hak masyarakat untuk memberikan masukan, termasuk kritikan jika ada hal-hal pelayanan yang dirasa belum terlayani dengan baik.
2: Iya, tidak karena, ada lagi yaitu pemerintah dikritik. Iya,
1: karena prinsip ASN itu Pak Janggo harus memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat dengan puas. Iya, itu undang-undang
2: yang
1: juga.
2: Yang selalu disampaikan oleh Pak Wali. Bahwa kita ini pelayan.
1: Ya,
2: bukan untuk dilayani.
1: Kan, iya. Jadi di sisi lain dilematisnya ASN juga itu masyarakat.
2: Iya.
1: Yang juga perlu dilayani, cuma karena ada tugas yang melekat di situ tanggung jawabnya, maka keseharian 80% itu adalah bagaimana melayani, karena di situ ada hak yang dia terima.
2: Betul.
1: Begitu. Jadi yang dia terima, masyarakat juga punya hak yang harus diterima.
2: Iya.
1: Ada namanya timbal balik. Iya. Oke, kita terima telepon lagi.
2: Mencinta Kiga Mandre. Jambu mente Pak Mamang.
1: Jambu mente, kalau kacangnya boleh.
2: Iya,
1: kalau jambunya
2: kacang
1: bisa
2: mente, kacang mente.
1: Ya, yang sudah digoreng. Bisa
2: kalau
1: juga
2: jambunya di tanah puji kare
1: betul comping. Kalau buahnya bagus juga, Bang, dibikin sambal.
2: Oh, jadi?
1: Iya, dipecok-pecok.
2: Lo nih kare palu.
1: Bisa tinggal di share saja koordinat.
2: Sherlock
1: saja.
2: Share lokasi.
1: Ya, karena kami sudah memiliki motor yang bisa berinovasi menjadi drone.
2: Tak bukan ini ketangkin
1: Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Handayani. Iya.
3: Tak buka ni ya. Tak buka ni konsi berkasi ya Pak. Tak sama Pak Janggo.
1: Iya.
3: Ini kita ready si motor lokok.
1: Iya. Wadini, tapi pakai obeng pula, pakai obeng lah buka. Ipasai. Iya.
3: Pak.
1: Iya. Iya. Iya.
2: Iya. Iya. Iya. Silakan.
3: Semoga bangkit seperti dulu waktu.
1: Ya
3: mudah.
1: Iya,
2: insyaallah.
1: Ya. Insyaallah.
3: Harap terlihat bulu tangkis.
1: Tidak. Kenapa enggak hilang timbul tenggelam suaranya, Bunda? Iya.
2: Iya.
1: Halo, timbul tenggelam suara tak?
3: Oh, tidak tahu. Marah.
1: Atau.
3: Jadi
2: Halo.
3: Mudah-mudahan supaya
1: Bapak. Iya, kurang jelas, Bunda.
3: Ketua.
1: Iya.
3: PBSI
1: Oh, mengucapkan selamat ya Ketua PBSI. Iya, iya. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan selamat juga ya. Jadi ya mudah-mudahan banyaknya ucapan selamat ini akan memberikan semangat juga pada beliau. Oke. Masih ada masukannya, silakan.
2: Ya.
1: Ya.
2: Kita juga ucapkan selamat
1: ya
2: untuk sukses penyelenggaraan Road Race Bhayangkara Cup.
1: Bhayangkara Cup
2: 2026 kemarin sudah ya berakhir di terminal sirkuit non permanen.
1: Maksudnya
2: terminal Lumpuh
1: non permanen, bisa dibuka-buka maksudnya.
2: Ya.
1: Knockdown.
2: Anu, tiba masa tiba akal.
1: Oh ya, bagus daripada tiba masa hilang akal. Ya.
2: Ya. Ya. Sukses. Diselenggarakan oleh tim Sakir Racing, Racing Sakir Group.
1: Ya.
2: Di bawah binaan
1: oh, ya,
2: Pak sani. Saprudin Sam.
1: Ya, ya, ya.
2: Bos Palung.
1: Bos Palung. Ya.
2: Sukses.
1: Oleh.
2: Jadi pesertanya itu sampai ada dari Kalimantan, dari Manokwari.
1: Ada semua.
2: Ya, ada semua ya yang datangnya.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
2: Oke, sekali lagi sukses atas penyelenggaraannya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini semakin banyak di Parepare sebagai kota event berdasarkan visi dan misi Bapak Wali Kota kemarin, Pak Haji Tasmiing Hamid dan Bapak Hermanto. Nah, karena memang Parepare ini katanya dirancang untuk menjadi kota tujuan, jadi memang harus banyak-banyak bikin kegiatan sehingga orang mau kesini.
1: Nah,
2: karena kalau untuk seperti kita hasil bumi mungkin agak susah. Di Parepare ada sawah,
1: ada,
2: tapi tidak mencukupi.
1: Gunung ada.
2: Di Parepare ada empang.
1: Pegunungan empang ada.
2: Ya. Ada kebun.
1: Ada kebun.
2: Ada laut.
1: Ada hutan.
2: Ada hutan.
1: Dataran tinggi.
2: Dataran tinggi.
1: Perbukitan.
2: Perbukitan.
1: Ada dataran rendah. Pesisir. Rendah. Laut dan ada saja. Ya,
2: mengira yang sedingin Nero.
1: Ya.
2: Wali kota sebelum-sebelumnya.
1: Ah. Ya.
2: Parepare ini punya tiga dimensi.
1: Wih.
2: Ada dimensi rendah.
1: Iya. Dimensi dengan
2: pantai yang cukup panjang.
1: Panjang sekali, Pak.
2: Ada dimensi tengah.
1: Ada di dalam bagian
2: dan
1: tengah.
2: Ada dimensi pegunungan bagian atas.
1: Ada dengan pemandangan
2: kita
1: luar biasa.
2: Kita bersyukur bahwa Parepare bisa seperti ini.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Iya, dan memang ini sejak saya apa namanya dengan media 9394 itu saya sudah mendengar kalimat kita harus jadikan Parepare kota tujuan. Dan dia akan bisa berkembang. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada analisa apakah menjadi kota tujuan betul atau tidak. Lebih dah hampir 30 tahun ya.
2: Iya.
1: Begitu. Tapi tetap bagaimana caranya bisa optimis sih kalau begitu. Ya, enggak apa-apalah.
2: Iya. Pada nih cerita nih museum nih.
1: Nah.
2: Saya sangsi ini Pak Mamang ini pernah masuk di situ di museum.
1: Pernah.
2: Setelah diresmikan.
1: Pernah. Saya pernah membuatkan profil awalnya itu Pak Janggo di situ.
2: Awalnya Pak ya.
1: Iya, awalnya.
2: Makanya saya bilang setelah diresmikan.
1: Ya, ini kan awal yang indah memang. Begitu. Tapi ini bukan kritikan ya. Ini fakta dan tugas kita bersama bagaimana bisa ini tidak terjadi. Banyak hal-hal yang mubazir terbangun. Contoh misalnya Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Jompie yang dapat dana dari Kebun Raya Bogor.
2: Iya.
1: Sampai hari ini kan terkait dengan yang dipidatokan saat pembukaan, ya berapa persen saja yang bisa dilakukan.
2: Dan pasar seni. Apresiasinya dari Menteri Lingkungan Hidup itu luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Inilah satu-satunya kebun raya yang berada di tengah kota.
1: Tengah kota. Saya masih ingat itu Pak Gubernur saat itu yang datang. Dan ada dari kementerian juga datang.
2: Jadi memang betul-betul ya kalau dilihat memang areanya itu kayaknya terjadi penyempitan.
1: Iya, begitu.
2: Ya, tapi ternyata zaman-zaman Nariro.
1: Bukan.
2: Kami menarik menurutku.
1: Iya. Yang kedua pasar seni, industri kecil, pasar gerbang niaga, penuntasan kemiskinan. Banyak loh itu. Apa kira-kira yang ada yang berhasil ya, yang mana ya? Ya mungkin pendengar bisa menyebutkan yang mana kira-kira yang visi misi program pembangunan fisik yang sampai hari ini masih kita nikmati. Ya. Apa?
2: Dulu pikir.
1: Taman Sariah sudah mulai mengkhawatirkan kondisinya.
2: Stadion.
1: Stadion.
2: Bola Mandiri.
1: Ah, itu bola. Iya, itu ya, itu di, sampai hari ini masih langgang, ya. Masih nikmati. Ada lagi? Ya, mungkin karena dia bola. Karena ada prinsip kita itu di orang Bugis, jangan mati bola. Makanya bola harus dihidupkan terus. Ya. Kapan lebih mati bola selesai?
2: Di Pak Mamang.
1: Iya.
2: Karena di Maros itu sudah dibangun lapangan Stadion Mandai Sudiang.
1: Ya.
2: Sudiang. Jadi ya, Ujaji mati setelah Sudiang, mungkin PSM kembali ke Makassar.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi apa ini stadion ini?
1: Nah, itu.
2: Jadi menjadi pemikirannya ini bapak-bapak yang ada di pemerintah atas.
1: Nah, jadi istilahnya kan akan tumbuh persaingan, tetap akan tumbuh persaingan. Nah, siap ke kita bersaing dengan itu. Nah, apakah kita bisa membuktikan bahwa Parepare memang letaknya sangat strategis? Kalau dia strategis, pasti banyak pembangunan yang berpusat ke Parepare.
2: Ya, maksud satu aja kuman jadi jalur perlintasan apa? Karena sekarang itu sudah ada penerbangan perintis.
1: Nah,
2: dari Makassar ke Toraja.
1: Ada.
2: Sudah ada penerbangan perintis dari Makassar ke Palopo.
1: Bone.
2: Ke Bone.
1: Ya, saya lihat langsung kalau lapangannya, lapangan terbang Bone. Dan memang itu. Dan
2: jadi memang perlu memang pemikir-pemikir Parepare ini kalau mau tetap menjadikan kota tujuan. Ada hal-hal yang menarik yang dilakukan di kota Parepare.
1: Dan mereka tahu semua, Pak. Mereka paham yang menariknya yang kira-kira mendatangkan sejuta kaki. Telapak kaki,
2: ya,
1: mereka paham.
2: Pemikirannya kayak zamannya Pak Topan itu menghadirkan markas PSM di sini, ya betul-betul
1: itu,
2: ribuan.
1: Itu kan seperti itu, jadi memang sudah mereka sudah paham itu. Cuma lagi-lagi yang tidak ada yang satu itu.
2: Ya, anak paham bawah, Mi.
1: Tidak, ada yang satu yang selalu orang bilang, dia gagal action.
2: Anu NATO.
1: Action, ya.
2: Jadi semua action. Kepanjangan NATO.
1: Agar?
2: No action.
1: Oh.
2: Talk only.
1: Ya, tapi ini actionnya bukan satu orang, tidak bisa disalahkan hanya satu orang. Karena yang namanya pemerintah organisasi, masyarakat juga bagian dari negara, ada kolektif kolegial di situ.
2: Ya, kalau mau salahkan, salahkan top leadernya.
1: Ya, top leader di Indonesia siapa? Ya, ada banyak seperti itu.
2: Iya, iya, ya, silakan Bu.
1: Silakan.
3: Tidak ada masuk selamat kembali.
2: Dia mari gagal pun namanya di bisi patal tuh.
1: Iya, hari Senin ini memang banyak. Iya.
3: Pak Mama.
1: Apa itu?
3: Kan ada presiden kan.
1: Terus, ya.
3: Pelabuhan bebas bisa kemana-mana. Kan kalau pelabuhan itu, kita kan bisa mendatangkan 1000 telapan dari luar pulau.
1: Iya.
2: Biar enak. Biar ada pelabuhan Bu, kalau mau anu ra melu lo mago kue itu jadi pertanyaan mau apa di sini.
3: Iya, mau itulah kan mengatakan mau datang apa
2: ya,
3: kan Parepare tidak ada tempat rekreasinya, pantai lu terpelihara. Jadi Parepare sebenarnya itu kota pembuangan. Sekarang saya katakan Parepare jadi mau dijadikan kota pembuangan karena Parepare tidak ada yang bisa diandalkan.
2: Sama dengan kalau bicara kita di soal pelabuhan.
1: Iya.
2: Itu kan di baru aja juga pelabuhan, bahkan banyak kapal, bahkan sekarang itu Bu banyak kapal perni yang lebih memilih baru untuk bersandar daripada ke pelabuhan Parepare.
1: Iya.
3: Karena Parepare kan banyak pulinya.
2: Ternyata makan.
3: banyak ya, jadi orang tidak mau ke Parepare sebenarnya kalau saya prinsip saya kalau memang kota Parepare mau dijadikan kota persinggahan, tolong itu rel kereta api diperpanjang sampai Kabupaten Pindrang
1: sana
3: ke Palopo ke sana Parepare bisa.
1: Ya.
2: Kalau saya bu, sampai mau Parepare, jadi lo tepinrangi lo kok mau kereta api lo Parepare, tuh aja
1: mau
2: kereta api lo Parepare.
3: Jangan tepinra Parepare.
1: Parepare
3: supaya orang Pindrang, orang Majen, abah Polman kesini untuk naik kereta api di Pindrang. Karena kan tidak ada kereta api selalu di
2: Pindrang. Betul.
3: Ada kereta api.
1: Ya, ya, ya.
3: Diperbaiki dong itu kereta api.
1: Ya,
3: cepatnya
1: ya.
3: diperpanjang ke Parepare.
2: Ya, angkat ya,
1: ya, ya, ya.
2: Apa? Angkat investor nih.
1: Ah, iya.
3: Tapi dia negara di Soyak Denua.
1: Iya.
3: Pak Mantang Waliku kami bawa dia Denua. Urus ke Jakarta. Tapi dia itu yang paling negara yang berkabutan.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Dia maksud dia senang bawa. Cuma saya masih ini kembali senang. Okay. Saya mendengar Parepare kota persinggahan tidak bisa jadi kota persinggahan karena sudah ada Parepare tidak ada lapangan kapal terbangnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Oke, Bu.
3: Bah,
1: iya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parepare itu ada kelebihannya. Iya, silakan.
4: Silakan.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok
2: pertama optimis, Kak, sih?
1: Iya, iya. Ekonomi,
4: harus selalu optimis, Pak Janggo.
1: Iya.
2: Yang penting dia baper.
4: Negara ini negara kuat, Pak.
1: Iya.
4: 250 tahun dijajah oleh Belanda itu tetap kokoh malah merdeka.
2: Merdeka sendiri.
4: Mungkin karena bola ini kurang teman yang masuk ini Pak yang
1: bola.
2: Oh iya di
1: bola.
4: Inggris apa gini Inggris bro?
2: Ya berhasil nangis subuh ya.
4: Kali berhasil. Ini hari Inggris dengan apa kira?
2: Jauh-jauh siapa itu ya?
4: Sementara berlangsung kayaknya itu Pak.
2: Meksiko.
4: Ya, Inggris dengan Meksiko.
1: Meksiko.
4: Tuan rumah.
2: Tuan rumah Meksiko.
1: Meksiko atau Meksiko?
2: Tuan rumah Meksiko.
4: Tuan rumah. Jadi yang pertama ini Pak Janggo.
1: Iya.
4: Tentunya selaku optimis ya kita ini. Apatah lagi berita yang didengar tadi ini, Pak Janggo. Terkait dengan Celebes Kreatif Festival ya.
2: Iya, Celebes Kreatif Festival.
4: Matermu Kak Jero malam Jumat lalu maka kak ini lah si JKI pendita.
2: Iya.
4: Nah, ternyata Sabtu malam dibuka atau malam Sabtu itu Pak Janggo?
2: Sabtu malam. Sebenarnya jadwalnya malam Sabtu, tapi ditunggu konfirmasi. Ya. Kan biasanya memang ramai kalau malam Minggu.
4: Ya, saya kira event yang dibuka ini betul-betul event yang luar biasa Pak Janggo, karena sudah skala apa ya? Sudah skala nasional ini Pak Janggo ini.
2: Iya.
4: Ya, mungkin kalau event-event yang kemarin itu ya bukan juga bahwa Pak
2: mengecilkan
4: dan mengurangi nilainya Pak Janggo. Tapi saya kira kalau kita dengar lagi apa namanya ini Celebes Kreatif Festival, tentu menteri-menteri itu tarapnya sedih Pak Janggo. Nah harapan kita ya apa yang kita lihat dalam event itu bisa di atas daripada event-event sebelumnya. Karena kalau berbicara Celebes itu berarti
1: Sulawesi
4: itu Pak Mama.
1: Sulawesi.
4: Kalau Sulawesi ya tentunya ada beberapa kreativitas yang harus dimunculkan dan harus kita lihat ketika kita atau yang disuguhkan kepada kita ini ketika kita ke event itu dalam hal ini lapangan di Bekasau ya. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Karena mau tidak mau Pak Janggo Pak Mamang, hal yang kita harapkan menggerakkan ekonomi kota kita ini ya memang dari unsur-unsur kegiatan-kegiatan yang dipikirkan oleh pemerintah kerjasama dengan pihak organisasi-organisasi apa istilahnya masyarakat ya termasuk Cangka MPI misalnya atau organisasi lain itu ya mitra, karena sulit juga itu suatu pergerakan ekonomi tanpa ada kolaborasi atau mitra Pak, termasuk dengan pemerintahan ya. Dalam hal penggunaan APBD misalnya, itu kan mungkin ada pihak-pihak ketiga dalam hal pekerjaan-pekerjaan fisik, kan harus ada mitra di situ.
1: Iya.
4: Kalau diistilahkan orang, ya pihak rekanan lah atau apalah lah. Jadi kolaborasi dengan ini pemerintah dengan swasta memang kita harapkan supaya kolaborasi ini bisa menggerakkan roda ekonomi, ya khususnya kota kita ini. Lagi-lagi saya katakan bahwa kota kita ini bukan kota agraris,
2: iya.
4: Tapi ya kalau kita lihat ini ya tetap selalu semangat, saya lihat ini Pak Jamal.
1: Iya. Semangat, semangat.
4: Ya, mengikuti, ya semangat, baik mengikuti event maupun yang di luar dari event itu ya, tetap semangat dalam hal menampilkan dan menyuguhkan daripada produk-produknya Pak Jamal, atau jual-jualannya. Apakah melalui media online yang dia offline?
2: Iya.
4: Yang jelas bukan media on off Pak Janggok Pak memang
1: paling iya, iya, iya,
4: media
1: iya.
4: On off ya.
1: Ah, Pak Ani. Bosku itu bosku Pak. Paman Mahmud, Paman Mahmud.
4: Dokter nih kapan mak kai macu nih kapan nih bos nih on off ya.
1: Paman Mahmud. Iya, Paman Mahmud. Kalau sudah off dia lagi macu. Kalau dia enggak macu on lagi. On lagi iya iya.
4: Dokter makanya sapa-sapa roh
1: Kak. Iya iya iya.
4: Masukin nama dokter.
1: Iya iya.
4: Jadi saya kembali ke kaitan ekonomi dengan apa yang dilakukan ini kerjasama pemerintah via apa ini yang ini ya Pak Janggo ini Celebes
1: Asset Center
2: dari kreatif. Anu Pak Kementerian Ekonomi Kreatif.
4: Nah,
2: jadi memang nanti biasa. Rencananya ada juga forum nanti yang menghadirkan 24 kepala daerah nanti di auditorium. Terus juga nanti kemungkinan penutupan ada Wakil Ketua Pak Raffi Ahmad yang rencananya hadir di Parepare. Dan, ya, dan ini dari provinsi lain ada seperti dari Jawa Timur, Kalimantan itu akan hadir di sini untuk berkomunikasi dengan kita, berkonsultasi maksudnya.
4: Iya, sekira ini betul-betul ini inovasi yang kreatif ini Pak Janggo ya.
2: Ya.
4: Model-model seperti inilah yang kita sangat harapkan ini supaya ada kemajuan dan perkembangan daripada event-event yang dilakukan sehingga bisa ada daya tarik lah, bisa ada investor lah yang bisa tertarik ya berinvestasi di kota kita ya. Yeah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa kita kayak pasimis lah sudah ya mau apa di Parepare, padahal Parepare ini saya kira masih banyak.
2: Yeah.
4: Apa namanya ini Pak Janggo, Pak Mamang masih yeah. Masih banyak hal-hal yang masih bisa kita
1: banyak
4: ya. Walaupun yeah. Merakali itu pelabuhan adalah milik Pelindo itu kan tetap dalam kota wilayah ya masih ada di kota Parepare.
2: Seperti yang disampaikan Pak Koordinator Daerah itu Pak Andi Aswan bahwa pelabuhan ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus dimaksimalkan Pak Umar. Dan beliau juga bilang bahwa Parepare ini jangan cuma dikenal sebagai kota kelahiran Habibie, kita masih punya Andre Guru Tambo Dale dan lain
4: banyak
2: sebagainya.
4: Tokoh-tokoh yang bisa yang diunggulkan ini ya, termasuk tokoh-tokoh religi kita ya. Jadi kayak pendidikan di Parepare masih di atas lah ya di beberapa daerah lain, terkecuali saya lihat ini Palopo sudah mulai agak-agak
2: depan.
4: Bukan juga menyalip kota Parepare Pak Janggo,
2: ya
4: mungkin dianggap bahwa kami ada di bagian-bagian utara daripada Sulawesi Selatan ini ya, kita bagaimana berinovasi juga lah ya, bisa menyaingi minimal Parepare lah mungkin ya. Kalau Makassar sulit Pak Janggo ya. Karena saya beberapa tahun lalu ya sempat sharing-sharing dengan WR perguruan tinggi di situ, UIN Palopo itu Pak, ya. Sharing-sharing. Nah, memang dia upayakan memang yang terbaik itu. Makanya saya juga bukan bawa saya selaku delegasi IAIN Kota Parepare Pak Janggo, saya hanya bagian daripada warga Parepare mengapresiasi teman-temannya di sana itu bahwa lebih gercep lagi ya IAIN Palopo ini berubah menjadi begitu daripada IAIN Parepare.
2: Iya.
4: Nah, Yayan Palopo kan sudah win berapa tahun lalu Parepare. Nah, ini kan bagian yang sudah dilirik oleh daerah-daerah se-provinsi kita ini untuk ini. Nah, ini yang kita mau Parepare, apa yang disampaikan tadi Pak Maman dan Pak Jangko, tidak lepas dan tidak tertinggalkan ya, yeah, daripada perkembangan-perkembangan yang ada, baik masalah dunia IT, dunia pendidikan. Karena Parepare ini kalau dunia pendidikan sudah lemah juga Pak Jangko, sudah.
2: Iya. Yeah. Dan ya, posisi strategis Parepare ini juga pernah diungkapkan Pak Gubernur pada ulang tahun Parepare kemarin.
1: Ya.
2: Beliau mau menjadikan Parepare ini sebagai sentra Sulawesi Selatan bagian tengah. Jadi kalau di bagian selatan itu Makassar, seperti Pak Umar tadi bilang, Parepare di bagian tengah, Palopo itu akan menjadi daerah sentralnya untuk Sulawesi Selatan bagian utara. Cocok yang Pak Umar bilang tadi.
4: Sentral-sentral. Makanya tadi saya sentil sedikit salah satu yang ada itu salah satu perguruan tingginya ya. Nah, makanya walaupun ada upaya seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan memang sudah kelihatan satu sisi Pak dalam dunia pendidikan itu tadi sama-sama IAIN, tetapi duluan lompat IAIN Pak Lompat jadi UIN. Cuman ada suatu kelemahannya Pak Jango, disampaikan oleh WR satu itu yang teman saya itu waktu sharing-sharing, dia mengatakan memang kita duluan naik Pak akreditasi, tetapi dalam prodinya itu masih banyak Parepare daripada jadi angka top penilaian. Tapi saya tidak bisa bahasakan Pak Jangko itu.
2: Iya aja nanti pas
4: saya ditanya. Ya, saya tidak bisa bahasakan. Jadi sih cocok itu saya kerja ini paksa kayak Pak, terbatas metode ilmu ya Pak Jangko.
1: Iya.
4: Sangat terbatas ya. Tapi kalau masalah prodinya itu masih cenderung kita di sini banyak Pak Jangko kalau saya. Yeah. Itu yang saya tangkap ya dari sharing-sharing saya dengan. Nah, harapan kita ini tetap ini pendidikan kita ini masih tetap menjadi daya tarik lah kota kita ini, karena masih ada ITH, ada beberapa perguruan tinggi swasta lainnya
2: ya, yang kita bisa bangga. Yang saya tangkap juga waktu pemilihan rektor kemarin, IAIN pun sementara tahap menuju menjadi universitas.
1: Iya, enak.
4: Iya, saya dengar progres sudah pembenahan untuk akreditasinya ini Pak Jangko.
2: Iya.
4: Sempat saya punya anak juga dipanggil itu untuk bantu di kampus itu karena kampus ini sudah akan mengajukan akreditasi UIN dah, menjadi UIN dah.
2: Iya.
4: Tapi dia sempat anak itu bergabung Pak Jangko, nah pernah ngisat di Mormak bicara, nah pernah dosen, nah maka saya kira saya tidak sempat karena saya sudah kontrak dengan statistik aja mana saya. Ya, pada selesai kuotanya nak jok ke program nah statistik ya betul-betul sudah jalan ini Pak Jango. Sensus apa ini? Sensus ekonomi ya.
2: Sensus ekonomi 2026.
4: Sensus ekonomi 2026 ini sudah jalan, jadi ya, dia bilang seandainya saya masuk saya ke kampus pasti tak berakan satunya ini ya. Dia nak KBR sini. Saya kira itu daya tarik yang kita anti. Di yang kedua di sisi lain apa yang kita harapkan Pak Jango menjadi daya tarik dan sektor pengembangan ekonomi dan penggerak ekonomi kota kita ini Pak Jango.
2: Iya.
4: Yeah. Oh yang ketiga nih apa di tadi pemerintah juga pendidikan tiga ini dari sektor properti juga ini saya lihat Pak Jango.
2: Iya.
4: Yeah. Pak Mawang dalam dunia properti di kota Parepare ini walaupun beraneka ragam yang diperlihatkan saya lihat ini model-model daya tariknya ya kepada customernya itu dengan apakah dengan DP sekian, apakah tanpa bunga, apakah macam-macam lah ya promosi-promosi yang dimunculkan ya. Untuk ini, tetapi apapun itu tetap kita apresiasi ya dunia properti kita ini Pak Jango. Apalagi macam saya ini adalah properti ini adalah mayoritas market saya Pak Jango. Bagi makanya sih tahu yang apresiasi itu apa angka di urun tuh koro maka kak itu kan bukan saya dapat uang tanpa keringat. Saya dapat uang itu bagian daripada apa yang saya usahakan dan apa yang dibutuhkan oleh dunia properti itu, Pak ya. Saya kira itulah yang dimaksud dengan dunia yang dijalankan menggerakkan sektor ekonomi.
1: Iya.
4: Ada tukang di situ, ada kebutuhan material di situ. Itu yang kita pertumbuhannya dan perkembangannya di Kota Parepare. Nah, biasa maka dari kinerja ini, boleh tahu ya, dari sekian banyak perumahan atau properti yang dibangun, Pak. Nah, di mana mau tahu?
1: Ya, berarti bukan
4: jamu. Sekarang hilang itu kalau saya memasuki beberapa perumahan itu, termasuk apa yang dimiliki MBG ini, Mario Bakti Group ini, Pak, yang luar MBG. Biasa. Pembangunannya tidak berhenti, pembangunannya sama customernya juga tidak berhenti berinovasi atau merenovasi dia punya rumah, yeah. Masangi properti, pagar-pagarnya dong. Di situ semua sumber-sumber perputaran ekonomi, Pak Janggo, saya lihat itu. Jadi di kota atas ini betul-betul saya lihat ini memang sumber perputaran ekonomi Kota Parepare yang masih menonjol ini, saya lihat, Pak, di Kota Parepare ini, di kota atas ini ya, termasuk properti itu, Pak. Ya. Nah, ternyata banyak, Pak, orang tertarik, masih tertarik dari luar-luar daerah itu berinvestasi di Kota Parepare, dalam artian investasi ya beli rumah lah atau apalah. Reinvestasi itu bukan dari sektor usaha saja, Pak Janggo.
2: Ya. Tapi itu kan mana tuh Pak Goloy, Pak Umar?
4: Hah?
2: Tapi itu mana tuh Pak Goloy?
4: Ya, itu panah tidak ada. Tetapi ya.
2: Meksiko na Inggris?
4: Mapa gol? Nah, ya, jelas dia ya.
2: Mapa gol di Inggris sih.
4: Karena ini nak waktu nak apa ni 2006 tak dempok mana nandal ke mana tu. Apa mat dek ni Jerman ya, mat dek ni Belanda ya,
2: mat dek berhasil nangis ya.
4: Tapi dia nama dek Messi kok paling tuan rumah.
2: Tetapi tidak boleh kalah.
4: Jadi saya kira itulah ya optimisme kita, Pak Janggo, Pak Mang, terkait dengan instrumen-instrumen yang bisa menggerakkan. Masih optimis kita melihat Kota Parepare ini pergerakan ekonominya ya. Dari itu tadi, bagaimana instrumen anggaran kita melalui pengelolaan pemerintahan, kerjasama dengan swasta, kemudian dunia pendidikan, kemudian dunia properti ya. Itu instrumen-instrumen masih optimis ya menggerakkan roda ekonomi Kota Parepare ini, termasuk UMKM-UMKM yang masih semangat gitu, Pak. Yang enggak, Pak Maman, walaupun termasuk pelabuhan, walaupun pelabuhan memang itu di bawah naungan Pelindo, tetapi ya itu kan tenaga kerjanya itu masih orang-orang di Parepare, Pak.
2: Warga lokal ya.
4: Iya. Sisa kita ini Parepare, Pak Maman, Pak Janggo, walaupun mengatakan bahwa tidak ada masuk misalnya PAD-nya di Parepare, ya mungkin kita lihatlah dari sisi tenaga kerjanya yang dipakai di sini.
1: Iya.
4: Yang kedua, tetap kita menjaga bahwa Parepare ini masih kota ramah.
2: 20 nih.
4: Iya, karena wah, di situ saya di Merok Poloyo kak itu Pak Janggo masuk. Kali ini 20 nih untuk Inggris ya?
1: Iya.
4: Karena saya lihat ini di sektor pelabuhan ini, Pak Mama, Pak Janggo sudah hilang itu. Yang namanya apa istilahnya itu, Pak Bot ya.
2: Ninja.
4: Enggak sama dulu itu, Pak. Pura kak biasa ya.
1: Jadi motor ninjanya.
4: Tiang aku jupandang. Mulai kurang aja cerita ku obras, Pak Janggo, Pak Mama.
1: Iya.
4: Iya, masing-masing kita ini 20 berapa kabupaten kota pada waktu itu? 22 kah 24 kabupaten kota pada waktu itu?
1: Iya.
4: Termasuk saya salah satu, ada dua orang dari Parepare ini.
2: Iya, P2YM ini
4: dulu itu, Pak Mama.
1: Iya.
4: Jadi kita itu bergiliran naik ke depan. Jadi pada saat saya di depan,
1: ya,
4: kan bergantian orang. Siapapun naik di depan itu pasti disampaikan bahwa ini orang Parepare di depan. Apa yang kau tahu tentang Parepare?
1: Iya.
4: Tapi maka menilai kalau situ pernah nggak makan Pak Botek pada saat di kolepar, gak keropan.
1: Iya.
4: Karena macam anu dulu naik pinrang cibra, semua berasnya yang diandalkan. Indra nggak ada, beras nggak ada, apa bendungan benteng itu ya, itu yeah. bagian daripada yang dikenal itu karena
2: sebelum merdeka itu ya. Berarti deh Pak, berarti deh Pak Nalaku, Kota Cinta,
1: Parepare selalu di depan.
4: Tapi saya diklarifikasi pada waktu itu bahwa saya pada waktu itu organisasi saya bawa itu adalah kerukunan sopir angkutan kota pada waktu itu Pak Jawa.
2: Oh iya iya iya.
4: Ah makanya saya punya bahwa inilah peran kami selaku organisasi angkutan kota mau menghilangkan stigma itu Pak bahwa Parepare ini Pak
2: yeah.
4: dengan adanya kami ini terorganisir
2: yeah, yeah.
4: ada kerjasama dengan pihak Pelindo pemerintah kota dengan organisasi pelayanan penumpang darat itu untuk menghilangkan atau meminimalisir atau menghilangkan apa yang disampaikan itu aja deh mewa nama tigo lo mak biar jawab apa aja
1: ya bah
4: woi buka mem berapa aja 24 kalau nggak salah buat itu ter pada angka delegasi naik mendre yo ah makanya mau deh jadi itu nama tigo lo ya malingnya lah nah itu yang memang sudah terjawab sampai sekarang ya Parepare sudah terminimalisir
1: iya
4: dengan nama-nama itu ya yang biasa ada di benak orang ya. Sekiranya itu
2: ya
4: terima kasih kali Pak Golo aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silah kalau bola kan memang yeah. hobi. Yang namanya hobi apalagi hobinya mayoritas jangan coba-coba kritikin tentang bola.
2: Gua kusuh dia kan nasi di mana
1: wa. Iya.
2: Kurang sama nonton si Pak Kamal. Ini Pak Rudi.
1: Pak Rudi. Andi Budail ya luar biasa semua itu tentang penontonan ya. Memang asik ya kalau kita melihat itu ya itulah masing-masing dari kita. Kalau saya pandang semuanya kurang ini karena kalau saya nonton bola saya berpikir kasiannya ini satu bola diperebutkan langsung gimana ya? Mage yang beli bola.
2: Pada pikiran dos ya.
1: Ya.
2: Jadi di Minasa ya. Agak ya lah nih itu nama ya. Tuh.
1: Kan macam-macam.
2: Kila nama tuh kila lu itu nama tuh.
1: Kalau Sulawesi ada yang hobi membangun bola, ada bola batu, bola kayu.
2: Tapi kok penggemar seperti ya, Pak ya, Haji, ya. Silakan Pak Haji.
5: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya tuh kan jarang bolo. Sini nih gol ya lelung.
1: Ya neru.
5: Ya,
1: terus gimana mau jadi? Gue
5: itu rapai.
1: Iya.
2: Iya lo kira apa? Iya, aku nala nih nanti nasi.
1: Iya.
5: Iya, makanya mereka tuh kan mau cek dengan si rapai.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Iya, iya, cocok.
5: Ya, kau ni rasa ni nak jadi. Ada pun ada orang makan lah. Tapi kalau mak politik, mak pun ada apa pada pak bolo.
1: Iya, iya, iya, iya.
5: Ini baru tujuan lah. Patah mengeluh ke gawang.
1: Iya. Bahkan kadang-kadang nala. Kadang-kadang nalagai gue loh, ke mana anak-anak.
5: Iya. Ikan itu maculnya ngelalak gue loh.
1: Iya, iya.
5: Ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, keluar, masuk.
1: Iya, iya,
5: iya.
1: Iya.
5: Kok nyeru kapan?
1: Mbak.
5: Ya, mengikuti saja.
1: Perkembangan.
5: Mengikuti apa yang

0: Saya dapat informasi hari ini ada paripurna, Pak Dewan.
1: Ya, ada paripurna berdasarkan jadwal ya, jadwal dari Badan Musyawarah.
2: Ya.
1: Ada paripurna, ada dua. Paripurna terkait dengan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Ya, paripurna terkait dengan pengesahan draft perda terkait dengan penataan pasar kewalahan dan retail ya, begitu kalau salah, saya tidak hafal judulnya.
0: Komisi 3 ya?
1: Itulah.
2: Ya.
0: Perda inisiatif Komisi 3.
1: Inisiatif di Komisi 3. Ya, kalau Komisi 1 dan 2 sudah
0: selesai kemarin.
1: Hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Ya.
2: Ya.
1: Nah, ya, karena kondisi di DPR.
2: Ya, ya.
1: Kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Ya. Di masing-masing juga masih ada rapat-rapat terkait dengan kegiatan di internal masing-masing. Kebiasaan juga kita kalau di kantor bisa menerima beberapa aspirasi baik secara pribadi maupun secara kelompok ya, maupun kita menerima surat ya, surat yang masuk baik yang melalui telepon dan itu semua kita fasilitasi untuk dilaksanakan ya, tapi dengan catatan ya harus jelas ya kepada apa apa materinya supaya kita juga memudahkan untuk mengundang kepada pihak-pihak terkait untuk kita duduk bersama untuk jadi kita juga tertarik ini dengan berita kemarin T3K ya saya sampai di WA dari orang yang pernah bekerja di BUMN ya di Parepare sekarang pindah ke Aceh itu di telepon kok gini ya kalau tidak mungkin bapak cuma baca judulnya dia tidak baca isinya
2: iya
1: pak saya cuma baru baca judulnya tapi dia baca juga isinya pak dia cuma baca judulnya informasi terakhir sebagaimana kalau persoalan P3K yang kita kawal ini di Komisi 1 kita berharap agar supaya yang P3K ini itu semua terakomodir ya di betapa luar biasa perjuangan kita untuk mengurus pemberian NIP di BKN jadi bukan formasi menjadi P3K paruh waktu waktu itu ya kita ke Komisi 2 kita ke Menpan RB kemudian kita ke BKN kemudian kita juga ke Kemendagri. Nah, jadi kami kemarin mendapatkan laporan dari BKPSDM bahwa dari 1338 itu tinggal 200-an saja yang sementara berproses untuk kelengkapan berkas.
2: Iya.
1: Karena ada di antara 200 itu yang yang memiliki kelengkapan dokumen belum lengkap. Tapi pada dasarnya kalau lengkap ya kita fasilitasi dan tidak ada yang dirugikan karena kita sudah anggarkan memang. Ya kecuali kalau mereka yang disipliner atau memang yang malas-malasan atau memang yang sudah tidak mau bekerja.
2: Ya
1: begitu. Jadi mudah-mudahan ini minggu ini persoalan P3K bisa sudah selesai.
2: Baik.
1: Nanti sudah menuju ke kantor ini.
2: Oke, nanti di kantor dilanjutkan.
1: Baik,
2: sama-sama. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi kan Pak Omang kita sudah bicara-bicara soal pelabuhan.
2: Banyak pelabuhan.
0: Ini sudah ada yang masuk pertanyaan.
2: Apa itu?
0: Pak Omang, mau Kak tanya.
2: Boleh.
0: Kenapa pelabuhan tidak ada kapal yang menuju Surabaya? Sama Jakarta seperti dulu. Pernah terakhir di Bin Solo di Pelabuhan Parepare.
2: Ya kan Binaya ada Bon Solo.
0: Ya.
2: Nah, itu pernah masuk.
0: Sejak saat itu tidak pernah lagi ada kasihan. Kalau tujuan ke Jakarta harus naik ke Makassar ongkos lagi.
2: Ya.
0: Sampai 150.000 jadi mungkin melalui mesra kenapa tidak ada kapal ke sana semuanya cuma kapal ke Kalimantan.
2: Ya.
0: Kalau ada kapal di Parepare tujuan Surabaya ke Jakarta dari daerah lain tidak ke Makassar lagi pasti naik di Parepare masuknya Dobon Solo. Oh, Dobon Solo.
2: Ya, Dobon Solo dulu ada juga dulu yang namanya Binaya yang keliling ya
0: ke Surabaya
2: ada beberapa.
0: Ya, kira-kira di
2: karena
0: tapi ini kan otoritasnya pelabuhan.
2: Ya, informasi yang kita dapat berseliweran ini dan juga fakta yang dilihat di lapangan berdasarkan yang dilihat ya kan memang dulu

0: Banyak, ternyata memang sudah berpindah, ada yang ke Baru menurut informasi kemarin. Nah, juga mungkin karena pemilik kapal melihat prospek dari ekonominya. Jadi sedikit yang membeli, yang berangkat ke sana, nah, mayoritasnya gitu. Kalau lebih banyak ya mungkin. Memang dulu ada, mungkin karena pelabuhan-pelabuhan lain di Parepare ini kurang berkembang. Sekarang kan sudah berkembang semua Pak Janggo. Ada semua pelabuhannya.
1: Oh ya, makan je itu nih. Pak Haji Irsam.
0: Iya.
1: Mari kira-kira.
0: Kenapa datang ke Surabaya?
1: Para buana ke Parepare di Nalo Surabaya.
0: Iya, dan memang sulit.
1: Karena kan kalau mana bisa mi, pasti orang Mamuju mau ke Jakarta.
0: Kesini, iya.
1: Orang Palopo.
0: Ah, itu dia. Jadi memang butuh banyak pencermatan Pak Janggo. Nanti akan kita coba tanya ini, baik kepada Pelindo Pelayaran Indonesia. Kemudian pelayaran swasta, apa kira-kira penyebabnya? Ada beberapa penyebab mungkin pasti.
1: Ya, mati Ibu, sirun tuh Pak Jan.
0: Kita akan ketemu. Tapi yang jelasnya kan Sulawesi Selatan, Parepare dan daerah sekitarnya sangat kuat untuk membangun pelabuhan. Bahkan rencananya dulu Kariango buat pelabuhan. Ya. Pelabuhan Kariango. Jadi memang belum berhasil nah, juga.
1: Terakhir orang Kelinga Supa.
0: Ya. Kalau Supa kan ada, tapi Supa itu pelabuhannya khusus untuk bahan bakar pengangkut ke Makassar Power, pembangkit listrik tenaga diesel.
1: Iya, angkatan ke Supa, TNI
0: pelabuhan.
1: Angkatan Laut.
0: Oh iya ada di depan kita, di sebelah barat
1: warna
0: kita.
1: Warna biru kalau
0: di sini. Itu rencananya kan dulu yang disitu dibangun galangan, kemudian markas Angkatan Laut untuk Indonesia Timur dan lain sebagainya. Cuma mungkin karena bukan satu ya, 5, 6 dan lain hal. Mungkin itu agak tertunda lagi.
1: Jadi bukan satu lagi, sekarang sudah 2-1,
0: ya,
1: dua Inggris, satu Meksiko.
0: Iya, itu. Ya,
1: sementara Meksiko menyerang.
0: Dan kemudian tiba-tiba datang hantaman dari belakang.
1: Dia bisa komentar, cuma macam apa komentar.
0: Ya, sebenarnya kan semua orang bisa komentar cuma dalam hatinya, Ji. Iya, begitu. Kalau saya berkomentar,
1: menuntun ke apa Pak Golo, abang ini.
0: Kalau Indonesia sudah berada di posisi teratas untuk Piala Dunia Pak Janggo, baru saya nonton.
1: Pembani makanya
0: ya. Menonton. Saya agak berat nih pribadi, saya pribadi agak berat kan untuk mengandalkan pemain-pemain bola yang dari luar.
1: Ya. Ini menjadi pertanyaan ini.
0: Agak berat saya.
1: Kenapa? Indonesia itu 270 lebih juta orang, orang. Hanya untuk mencari 11 orang itu susah sekali.
0: Sulit sekali. Nah, itu. Kenapa seperti itu?
1: Kenapa seperti itu? Sedangkan Tanjung Perde,
0: ya.
1: Tanjung Perde itu tidak cukup 1 juta,
0: ya.
1: Tapi dia mampu sampai ke keluar dari bawah.
0: Itulah. Bayangkan sampai ada misalnya macam pemain bola. Contoh ini untuk
1: Maroko.
0: Di
1: mana di mana Mirunna?
0: Iya. Padahal karena kita dilarang Maroko dianjurkan. Apalagi misalnya mendukung pemain asal Belanda. Wah, itu penjajah kita dulu.
1: Ya, tapi
0: Inggris ya, tapi itulah
1: tapi,
0: hobi.
1: Tapi nasa nganggota aku. Aja nasa muheran 10 CD itu. Maka penasa nganue untuk memilih satu wakil presiden.
0: Untuk memilih presiden.
1: Anggota aku meros.
0: Enggak, bukan biar bukan anggota, saya juga pada ngomong heran seperti itu. Tapi kita tidak bisa lantas menyalahkan dengan herannya kita.
1: Ya, kembali ke kita.
0: Kembali ke kita. Istilahnya iku mani banculaya lemu nas anggota. Julaya lemu nan meruntuk ku kurangaka.
1: Akan ku hadapi demam bola tapi jumbo dulu baik kelas sih. Menyawa-nyawa anggota.
0: Agar
1: minum kopi di sana kopi.
0: Cukup kopinya kita minum, jangan aslinya. Kopiannya. Begitu maksudnya. Jadi ya, itulah dunia olahraga kita. Yang kadang lucu kan semangat kecintaan bola masyarakat cukup kuat. Cuma semangat untuk mencari bibit pemain bola yang kuat. Itu kayaknya agak, enggak tahu ya. Karena saya juga kurang paham terkait dengan itu. Cuma kalau sistem karakter. Karakter dan model-modelnya ya, di negara kita ya mungkin agak sulit.
1: Ya mungkin itu. Karena kita banyak di antara kita yang hanya mampu mengamati.
0: Persoalannya juga kadang ada yang bilang begini, jangan kau jadi pesimis. Saya tidak pesimis Pak. Fakta di depan mata yang membuat pikiran jadi pesimis.
1: Ya bukti saya, makin nyaran.
0: Mampulah zaman dulu. Kurang lebih 30 tahun yang lalu. Ini kan berapa kali ganti presiden, gubernur, wali kota. Yang terjadi kan masih yang begitu-begitu aja. Mencari bola bibit sulit, masih mengurusi selokan. Iya. Keluhannya masih selokan, keluhannya masih penerimaan murid baru, keluhannya masih seragam sekolah. kapan bisa bermutu pendidikannya kalau persoalannya masih itu.
1: Iya.
0: Gitu. Baik.
1: Dengkum pernah menek.
0: Agar oh ya. Ini bukan mengkritik, tapi semacam kita ingin mempertanyakan. Saya yakin juga di masyarakat, di benaknya itu juga yang dipertanyakan. Bukan mengkritik namanya ini, mempertanyakan. Kenapa?
1: Ah, kalau bahasa seperti...
0: Nah, bahasa lontraknya why?
1: Pak Kamal ini, Pak Dokter, Pak yeah. Kamaluddin Kadir ini. Ah. Beliau bilang, justru kritik itu baik. Bagaimana yeah. untuk kita bisa mengevaluasi diri kita dengan kritik.
0: Yeah.
1: Karena yang menilai itu adalah orang di luar kita.
0: Ah, kan begini banyak kok. Mengkritik itu salah kalau tidak berbasis data dan fakta. Lebih-lebih yeah. fakta. Ini fakta yang paling di atas ketimbang data. Kalau masyarakat bilang, kalau masyarakat bilang, kenapa ini pembangunan? Setiap pemerintahan pergantian selalu meninggalkan bengkalai-bengkalai pembangunan fisik. Itu kan bukan mengkritik, itu mempertanyakan kenapa. Ah, itu. Sementara hak yang diterima oleh menjalankan roda pemerintahan itu ada. Lebih dari cukup. Bahkan ya. Kadang dia lebih-lebihkan sendiri.
1: Ya, nasangi Pak Sapi.
0: Nah,
1: dia pejewak jaming, kami tuna gajiku.
0: Itu
1: jadi nah. pantas memang ku mengkritik masyarakat
0: Jadi itu yang bukan mengkritik ini Pak sebenarnya. Bedakan itu mengkritik dengan mengeluhkan atas dasar hak yang dia harus terima. Gitu, Pak. Mudah-mudahan nangkalinya mana mau pejabat
1: Ketua itu dia melok mangkalinya.
0: Nangkalinya saya cuma kadang pura-pura enggak dengar. Kenapa begitu pura-pura enggak dengar? Agar masyarakat tahu bahwa masyarakat tahu, oh tidak nak paham, kasihan ini pejabat. Bagaimana Bapak bisa jadi pejabat kalau Bapak tidak paham?
1: Tapi ketua tak ke pejabat memang. Nangkalinya.
0: Nangkalinya sah.
1: Anggota nama tu nanu.
0: Iya.
1: Maka dia pedang jolo cede lama mai mana ke makoro. Misalnya ya.
0: Iya.
1: Mana ke makoro nanu kupis bui.
0: Nah, jadi penilaiannya ya contoh saya, media beri contoh saya Pak Janggo. Kalau itu salah, kenapa Bapak protes kepada orang lain untuk menyampaikan? Sampaikan langsung Pak, ini membuktikan Bapak memang gentleman. Begitu.
1: Ya. Kade itu jutunan Bapak Iro, Bapak Ede itu namanya lo maka dah.
0: Ya.
1: Kritik.
0: Tidak anti kritik. Dan ini bukan mengkritik sebenarnya. Mengangkat.
1: Itu nanti itu namanya akhir Bapak maka dah anti kritik. Tidak pernah anggota aneh. Pudang juga mau mana kerja mak. Ya. Batina.
0: Kalau ini sesuatu yang salah, Pak Janggo pasti akan ditegur langsung siapapun itu. Contoh, ada orang minuman keras di pinggir jalan, pasti orang tegur langsung semua. Tidak mungkin dia tanya, kurangi juli raja minum kue. Pasti tidak, kau yang langsung akan tegur. Itu Pak, psikologisnya. Jadi jangan bermain terus dengan psikologis, karena kita akan sama-sama menderita. Gitu namanya. Ya, siapapun itu, baik di penegak hukum yang sudah menerima banyak dana hibah, kemudian pemerintah yang memberikan dana hibah, kan pasti ada hal yang aneh di situ Pak.
1: Anu sih.
0: Kejaksaan punya kementerian yang banyak uangnya. Kenapa misalnya harus terima dana hibah? Pemerintah juga kenapa mau memberikan dana hibah? Sementara kita tahu kejaksaan itu adalah penegakan keadilan, akan memberikan sanksi hukum pidana kepada pemerintah yang organisasi pemerintah orang melakukan tindak kejahatan korupsi.
1: Semua jawabannya itu.
0: Nah, apa jawabannya?
1: Netanyahu.
0: Itu bahasa kasarnya menurut penerawangan ya. Batin dan
1: tapi
0: perasaan.
1: Tapi tanya kue, tanya kue.
0: Nah, itu kan itu penerawangan batin, perasaan. Itu kan pasti di atas, sulit meleset. Seperti itu. Iya, mudah-mudahan jadi pemahaman kita semua. Ini pembelajaran juga ya. Begitu, jadi fakta Pak.
1: Bukti makin jarang.
0: Bukti. Pantas, kita selalu mengambil bukti makin nyarang. Tidak pernah jadi-jadi rel kereta api. Karena tetap menggunakan nyarang. Coba nak bukti mah kereta api ya mungkin bisa jadi kereta api. Nah ini kan juga salah satu bengkalai nantinya. Kemarin diributkan tentang lahan dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat sudah gembira. Oh nalima tuh lintasan proyek kereta api tanahku. Alhamdulillah kopi rumah tuh ma kambing guling ki Pak Mamang.
1: Iya.
0: Bikin ki sapi guling kambing guling. Mandre ki kolaku mantu tanahku menjadi rel kereta api. Alhamdulillah. Nanti kalau tanah aku akan dibeli menjadi minyak, kilang minyak, iya. Jadi banyak persoalan. Dan kita akan bangun kawasan-kawasan, ya. Begitu. Bukan.
1: Ada bawang.
0: Ya, ini bukan sekedar, ya ini masuk dari bagian keluhan yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena ini adalah hak dan kewajiban. Kalau misalnya Bapak memberikan dana hibah bukan dari uang negara, tidak ada masalah.
1: Tidak lah. Hibai.
0: Kita tidak mungkin bisa mengkritik Bapak Haji Carlos karena dia menggunakan dana pribadi, Pak Jamal.
1: Ini nama tuh?
0: Tidak mungkin kita mengkritik Haji Iris sampai penggunaan anggarannya, mau tahu? Tidak mungkin karena itu pribadi dia.
1: Di nama tuh?
0: Duit nama tuh. Tapi kalau ini Pak, duit muka.
1: Tapi kok sumber lawan ding?
0: Ya, gitu.
1: Maka ada maka buah mata ya. mata bang to aju ku Papua ya. Nak buah rengian.
0: Pasti nggak mati Pak Jango. Pasti nggak mati gimana kalinya. Macelak tuh Pak Jango supaya mau bicara. Bukan kita pintar Pak, ini fakta.
1: Sidin mah jawabannya aku makan di macelak ada Pak Mama, macelak ada Pak Jango mau bicara. Tenang kiwi Pak Jango sih Pak Mama. Di ini tuh nama cuma bicara aku pura
0: mentenang. Salah satu solusi. Itu kan kalau saksi di pengadilan. Kalau dia bicaranya lancar, nah itu indikasi, wah ini fakta ini yang diceritakan. Tapi kalau
1: mega enak,
0: mega enak kemudian terbolak balik, ini direkayasa ini. Beda kan Pak, cerita yang lancar dengan terbata-bata.
1: Ya, biasanya di pengadilan itu Pak Maman jam berapa sidang?
0: Macam-macam mulai jam kantor.
1: Kalau jam 10 ada ke sidang?
0: Ada, biasanya. Pamit
1: dipalik apa ke sidang?
0: Kalau begitu kita melihat persidangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
3: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana-sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
4: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persia ULP Matilotasu P3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bau Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Pegiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST 56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, KW N Palakko dan sekitarnya, KW Bukit Amais dan sekitarnya, call center 112 terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02, KW N Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Resident dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 KW dan sekitarnya, Sona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi gensi akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter at PLN underscore 123, Instagram at PLN 123 official, call center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.
2: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita, bersama Dimas Akbar.
5: Insan Mesra Musyawarah Kota Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kota Parepare resmi menetapkan Amarum Agung Hamka sebagai Ketua Umum Masa Bakti 2026-2030 secara aklamasi. Kegiatan yang berlangsung di Kerajaan JKP Sabtu 4 Juli 2026 turut dihadiri oleh perwakilan pengurus daerah PBSC Provinsi Sulawesi Selatan. Sekretaris Penda PBSI Jamaluddin menilai jalannya Muskot telah sesuai dengan peraturan organisasi, menanggapi terpilihnya Hamka yang juga menjabat sebagai Sekda Kota Parepare sebagai calon tunggal. Jamaluddin melihat hal tersebut sebagai sebuah keuntungan strategis bagi kemajuan olahraga bulu tangkis. Jamaluddin menambahkan, Penda PBSI Sulawesi Selatan menitipkan amanah besar untuk kepengurusan baru di bawah komando Hamka. Sementara itu, Ketua PBSI terpilih Amarung Aung Hamka langsung membeberkan target jangka pendek. Pria yang akrab disapa Pak Sekda ini berkomitmen memperbanyak pembentukan klub di tiap wilayah yang memanfaatkan menjamurnya fasilitas lapangan di Kota Parepare. Tantangan terdekat yang dihadapi kepengurusan baru ini adalah persiapan Pekan Olahraga Provinsi pada bulan November mendatang. Di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah, Hamka mengaku telah menyiapkan kiat khusus agar atlet Parepare tetap bisa berlaga maksimal.
2: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
6: Lintas Berita.
3: www.radiomesra.com.
4: Info peningkatan kendaraan listrik PTPN Persia ULP Mati Lota SUP3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan perumahan Citra Benua Mas, daerah Padam, perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bau Mas CP, daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Begiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST 56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, Resa Cafe N Palakko dan sekitarnya, Cafe Bukit Amais dan sekitarnya, Call Center 112 Terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02 Cafe N Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Peru Millennial Resident dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 Cafe dan sekitarnya, Zona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi gensi akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123 Official, Call Center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.
7: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
8: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH Meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
6: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
9: Begini Kak, selalu

0: sampai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
0: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih, jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: And now
4: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insamsera. Alhamdulillah untuk awal pekan ini saya hadir lagi di ruang dengar Insamsera ya. Menemani Insamsera di 102,8 Mesra FM, Mesranya Musik dan Informasi. Dan siaran kami kalian juga boleh ikuti atau dengarkan ya melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang pukul 10:16 pagi hari ini, awal jumpa kita diawali dengan satu lagu lawas ya. Dan Maggie Z, Jatuh Bangun, yang pernah dipopulerkan sama siapa ini. Baik Insamsera, berlanjut lagi kita ke tembang selanjutnya. Selamat pagi untuk Bapak Jitahang di Lumpuh 162, Reparasi Kompor Gas Maminasai, yang selalu

kasih semuanya masih saja tetap mendengarkan Mesir FM. Kita sudah di pukul 10.34 menit. Ada berapa lagu tadi ini? Ada 3 lagu saya sudah hadirkan untuk semua teman-teman, terutama untuk Bapak Jitahang di Lumpi 162 Reparasi Kompor Gas Mamina saya. Dan kali ini kita berlanjut lagi ke lagu dangdut selanjutnya ya. Semalam di Malaysia.

Terima kasih semuanya masih saja tetap mendengarkan Mesra FM bersama Mbak Mira di Bilik Siar 102,8 Mesra FM, menemani Samsara khusus untuk Anda pencinta lagu-lagu dangdut ya. Dan berharap sih mudah-mudahan siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini semuanya tetap dalam kondisi prima, dan lagu-lagu dangdut yang saya hadirkan bisa menambah semangat kerja tentu buat yang lagi aktivitas, bisa menyejukkan suasana kalau memang suasana saat ini kayaknya lagi gerah ya, panas di luar sana. Baik, kita berlanjut lagi ke lagu selanjutnya dari Santa Hoki dengan Mobil dan Bensin.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah.

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله. Padaloni me panasai nania falla herengi tanda asukuru ketalo risesia rajana Allah Ta'ala. Nasabari pamasema rajana nrengi afangin ringan nalo padari kemana. Di tengana jama-jamata kesibukata urusa-urusata bisnisata. Angkaki simata ruasiwi bolana kung Allah Ta'ala nasabah. Dua telui fakasi wiam mamuari kung Allah Ta'ala natari malam kui sinin na fakasi wiata sawa nasabari nari lolongengi urak karajana famasiwi asalamakengi rilino asalewangengi mati riak suri muntina amin ya rabbal alamin. Makoto harofemang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada loni me simata pamegewi salawatta memuari padang kamanengi lolongengi syafaatun Nabi fatulunna Nabi tarik sore mundina pengallahu ta'ala man salla alaiya wajabat lahu syafaati. Ningini kita usimata masalawat luriyak nasa nabita. Ia berhak mendapatkan syafaatku, bantuan dan pertolonganku nanti di hari kemudian. Padang kemanengi mamala, padang kemanengi maperlu lori fatulunna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narima kwananaro pada loni mepadu fayyewi hadisa na nabita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata kamu fi ritujunna fadlu zuhdi fi dunya. Bab yang menjelaskan keutamaan menjauhkan diri dari dunia. Dan dimaksud menjauhkan diri dari dunia bukan berarti tidak ingin lagi mencari nafkah, bukan berarti tidak ingin lagi bermuamalah dengan manusia lainnya, tetapi yang dimaksud dengan zuhud di sini menjadikan dunia ini sebagai ladang pahala untuk menyiapkan bekal kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesinya, apapun latar belakang kehidupannya, ia menjadikan profesi dan latar belakang kehidupannya itu untuk mencari bekal. Narikofali wiringi fangka ripungala Ta'ala, nafancaji wiro fangkana. Jadi macawe lo ripung Allah Ta'ala. Nariko fali angka dali wiringi ripung Allah Ta'ala. Nafancaji ro dali nafung Allah Ta'ala. Sebagai bekal untuk kembali menghadap kehadiratnya. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya. Nafancaji ro jaman-jamanna. Jadi merepe lo ripung Allah Ta'ala. Bukan malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sumpungina bacata wa ani bani Abbasin wa Imran bani al-Husaini radhiyallahu anhum anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Yewe hadis engke ramping eki popole ri panguluta sahabat melebi Ibnu Abbas
dan Nia panghuluta sahabat Imran bin Al Husain. Foda bari rifore rifung Allah Taala koritu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pofole rinabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonasari famma senania salamaka. Qala maka dewi Nabi ta. Ittala'tu fil jannati faraitu aktsara ahliha al fuqara. Cele-cele kari suruga aga witani tulis suruga aksara ahliha al-fukara mega tulis suruga boleh rigolonganna to fakire. Pure yaro wattala'tu finnari cele-cele sikari ranaka faro'itu aksaro ahliha an-nisa'ah aga nawitana mega pendudukna ranaka boleh rigolonganna makkunriye. Muttafaqun alaihi iwi hak desa'e nasama turusi pangulutta Imam Bukhari nan Muslim asangan nakor itu.

Arifah fuli riwayat disana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka de yaro Nabi ta pura cele-cele ri suruga. Sibawa cele-cele ri ranaka. Di hadis lain engkatoi rampi maka de ifitanga. Ya, ifitanga lisak na suruga ipitatoka lisak na ranaka. Yero tempo na nabita ipitang lisak na suruga, ternyata penduduknya lebih banyak dari golongan fukara. Bahkan iero to kasiasie diriolo ma tu tama suruga bi khamsi miati amin 500 tahun yolona tama to kasiasie nainapa tama to sugi. Maka deki 500 tahun itu artinya kalau ukuran akhirat setengah soh kurang lebih 12 jam. Ya. Nasabah yaro perbandingan suri mundri si bawa soh nalino pada toh irampi rilalan surah Yasin. Alfasanatin mimma ta'udun sesori sori mundri sisabu tauna ukolino. Berarti ku sisabu tauna ibagi dua mencaji 500 tahun. Ya berarti sisala sitengah suih. Ya kalau bahasa mudanya kita maka lagi sisala 12 jam. Tapi ternyata jarak 12 jam itu setengah hari itu 500 tahun. Ya,

Kira-kira magina mega to kasiasit tama suruga. Boleh jadi jawabannya nasabah agamelo na pertanggungjawabkan. Ditu gagawat di pertanggungjawabkan. Tetapi orang miskin yang seperti apa? Ya. Nule makadaki ai biasa tu je tak mega to kasiasi di na perhati kaya sengi halal dan haram. Bahkan di hadis lain disebutkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kadangkala kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Narik ko cawni kasiasi cawni lay ifakatuna. Ya, cawni lay fakasiri. Biasa sapa ni jalan pintas. Ya. Ada yang saya dapat di Facebook. Ya, nasabak cow ni ye belofungana e tuli ifakatuna uko si bawana uko bali bolana. Akhirnya apa yang terjadi? Ia menghalalkan segala cara. Pikir carana ia mencari jalan rezeki menjadi pemuas wanita. Ya, nasabak melolo murukna napa 10 fitu tahun 10 arwa tahun. Cara mencari nafkahnya seperti itu. Ya, nasabak ko Jakarta banyak modelnya manusia. Banyak yang diberi harta benda yang melimpah tetapi miskin jiwa. Ya. Akhirnya carilah ibu-ibu yang kesepian. Ya. Ibu-ibu yang kesepian ini tapi banyak hartanya. Ya, ya naruna fugor nasapa. Pindah dari satu wanita ke wanita lainnya. Magin akoro cawna na sekasias, cawna tuli fakasiri, cawna tuli fakatuna. Nah, pada saat diwawancara itu awalnya pakai masker sehingga yang nampak cuma matanya saja. Tapi makade boleh dibuka maskernya, kade boleh. Tidak takut dilihat sama orang, makade ade malahan nasa meriu makunita kak tauwe mega. Kenapa demikian? Ya, saya ingin membalas orang-orang yang membuli saya. Saya ingin menutup mulut-mulut mereka yang pernah menghinakan saya. Ya, lah satu yewe. Ya. Merasa bangga, maka dia maku ke pajak nak kesiasi. Walaupun pekerjaan saya dianggap oleh sebagian orang termasuk menghalalkan segala cara, tapi pajak nak kesiasi. Ya, kita ni maka dia koma tu ni TYWE YouTube taulenge atau orang yang pernah kau kenal atau sekampungmu di kampung. Itu nama rigan maka dia tidak apa-apa. Malahan katanya perlu nisa maka dia faham nak kesiasi. Nah, kira-kira yang seperti ini, orang yang seperti ini, orang miskin yang seperti ini masukkah dalam hadis ini? Nah, jawabannya tidak masuk. Atau orang miskin yang sudah tidak kuat lagi menanggung kemiskinannya, akhirnya mencari jalan engkeriasa jalan pesugihan. Ya, ternyata banyak oko si kampota oko tanawgi melo sapa sugireng
kudegaga ukoi tanogi loko Jawa. Ketu biasa mendek ku televisi, mendek ku YouTube, mendek ku surat kabar majalah. Ya, kong kato melo sogi lo mana ni okoro? Ternyata ada sebuah YouTube yang pernah saya dapat ditanya itu yang diwawancara di sana. Maka dia itu politik biasa, okay, lo magasana, lo masapa sugirang eh. Wah ternyata Irampe itu orang Makassar, orang Sulawesi. Ya, magina lo ni corona sabah, dia mengukur bahwa kemuliaan seseorang dari harta bendanya. Ya, jadi kalau orang miskin itu orang hina. Orang kaya itu orang mulia. Ya. Jadi ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, bahwa orang kaya itu mulia kalau dia dekat dengan Allah. Orang miskin itu mulia kalau dia dekat dengan Allah. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, kalau ia dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, insyaAllah atau melebih itu. Tapi namun imaga tan rifangka'na, walaupun dia berada di puncak karir, di puncak jabatan. Ya istilahnya anak muda yang aku kui di negara ya sekna, kau boleh angkat ya sekna, palafomen ya sekna. Ya, iko marapir pun Allah Taala, ia semakin mulia, mulia dunia, mulia akhirat. Tapi nariku mabeler pun Allah Taala, ya malahan kemuliaannya itu akan turun. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am yana menan rofade olokolo balhum adol, bahkan ya wana pa. Ya, inilah Al-Quran mengingatkan kita bahwa ternyata ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari pangkatnya, bukan dilihat dari harta bendanya, tetapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasengi nabita puraka ifacelleng ifitang mites niga-niga tulis surugai matu. Ternyata lebih banyak penghuninya, penghuni surga itu minal fukara'i, dari kelompok orang-orang yang kita anggap dulu di dunia adalah orang-orang yang hina, tetapi ternyata melebihi faliriolona pungalla ta'ala. Dalam hadis lain disebutkan fohole ripangulutta Abi Hurairah, ya, yero nabita ifitangi telu golongan niga mati yolo tamu suruga. Ya, golongan yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang membela agama Allah, degaco yolo tamu suruga. Ya, mati syahid di sini ada dua, mati syahid akhirat, mati syahid dunia. Ya, kenya semati syahid akhirat, dia terbunuh di medan perang, dia terbunuh di tengah-tengah musuh dalam membela agama Islam. Ya, engkau ya asang syahid dunia,
Ya, syahid dunia ini seperti orang-orang yang tenggelam, seperti ibu-ibu yang melahirkan dan meninggal dunia karenanya. Nah, termasuk syahid dunia itu. Nah, sengi Nabi ta, orang-orang yang mati syahid duluan masuk surga. Nah, termasuk orang-orang yang mewakafkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk agama Allah. Ya, pokona agama mintomi nurus, agama nafung Allah Ta'ala nurus. Ya, orang-orang yang seperti ini duluan nanti masuk surga dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian yang kedua, hamba yang gemerlap dunia tidak menyibukkannya. Ya, yana sesuai sebab pembahasan tak, tidak terlena dengan kehidupan dunia. Tetamina sapalino tapi dena pakatulutuli. Eko matengangi mak jama, natama waktu sampajange nasale jolo jamana. Ya, nafodangi jama-jamana, loka jolo masampajanga. Ya, nafodangi semina kasina campurana kada yondrono jolo kutua. Loka jolo masigi masampaja. Ya, roma tukang kayu nafodani katana. Nafodani balok-balokna nasapu-sapui. Loka jolo masigi ya, tajamoka. Ya. Ya roha balu ko fasae nacampa-campa ni balu-balukna. Bani tu ko masigi mengaji ni masigi ya sabar aku ah oka jolo masigi matu pasti tu seruntuk. Ya, orang-orang yang seperti ini tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Ya, tetemihan apa diolo riasengi kewajiban agama. Ya, orang-orang yang seperti ini tanya bahwa surugana akhirat nalolong, tapi surugana lino mesti nalolong ni. Ya, nasabangka janji nafung Allah Ta'ala, ia kana abudu wa ia kana stai. Natafsirkan riburuta, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka dan riburuta kuifahangi makna di balik ayat ini, maka derufat tulunna pungalla Ta'ala macawi irisisena atanna to engke pahule pak diule fakaswiana. Jadi al ibadatu wal isti'anatu jalan beriringan. Pertolongan Allah dan ibadah itu jalan beriringan, sangat berdekatan. Jadi aguru maraja idi fasapa dalle, silakan cari dunia dengan segala isinya, tapi komeloki nalumuyang pungalla Ta'ala, komeloki natulu pungalla Ta'ala sapai dalle ta pak diole resenge ibadah. Ya, buat saudara-saudara saya yang selama ini mengejar dunia, tetapi hasilnya tutup lubang gali lubang. Ya, narik kosyulo doang pulang, tutup lubang gali lubang. Ya, biasalah. Tapi narik komat tahu nggak, ma puluh tahu, ternyata tutup lubang biasa itu. Mesti ada yang salah. Mesti ada yang salah. Ya, kuni mak guru, kuni surah Al-Fatihah mak guru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum ibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada juga isyarat yang Allah kasih melalui panggilan azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Padahal ini memang sempayang. Selain ini jolok jamaah-jamaah tak cik nampak. Selain ini kantor rota. Selain ini jamaah-jamaah tak baluk-baluta. Selain ini darat tak galuta. Hayya alal fala. Dini selain bawang itu jamaah-jamaah tak. Ada janji Allah, Allah akan kasih al-falah. Allah akan kasih kemenangan, keberuntungan, keuntungan dalam berbisnis. Nah, cuma kadang yang kelinga bawa miwe hayya ala shalah sibah hayya ala falah. Kita tidak mencoba merenungkan apa kandungan dan isinya. Ya. Ah, nah Pak Guru ni andai guru ta iku ifaki yewe pahangi. Ah, tafaki ni amalan nabi ta. Tamaki masigi setelah berwudu masuk dengan kaki kanan. Agai baca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya. Ya Allahumma Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Ifuang. Tukar ngak bapa masita. Kalau mau masuk masjid. Ya. Kurani masam pajang. Kurani masam pajang. Kurani masik kiri jolok nampak melo dua. Ah melo ni masuk. Terima sigi. Ah, engkau situ Pak Duang biasa ibaca kota Melo masuk masigi. Ya, di beberapa masjid saya lihat ada kaligrafi. Ya, kalau pintu masuk doa masuk masjid, pintu keluar ada doa keluar masjid. Ya, Allahumma inni Allahumma tahli abwaaba min fadlika abwaaba fadlika. Biasa tu maka dah Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ifa tukar ngak bawa dalil tapuah. Si kena ni on nak iwe. Hayya ala sholah, si bawa hayya ala falah. Ya, hayya ala sholah. Ifa boleh sampai jangit tama ki masih gie. Ibaca ifa tukar ngak bawa nafam masih ta. InsyaAllah nama sikit pun Allah Ta'ala. Ipa boleh pakai si biang pura ni masam pajang toma sikiri nampo marelo dua. Ya pura ni marelo dua mesu ni mesigi sebelum keluar dari pintu masjid taba acane rofak dongan ipa pura na masam pajang pua pura ni ipa boleh perintah atau pua. Ifa tukar ngak babak-babak dalit tah. Ya. Apalagi yang ke rampir ilalanna surah al-Jumu'ah. Iza nudiya lis-salati mi yaumil Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah. Ya, nareko yang ubir ni sampai jange. Termasuk ni sampai jajumai apa refer ni. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Nareko hurani fa boleh sampai sampajange fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi. Bertebaralah di muka bumi, carilah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi ko matu hurani masampaja sampaja loro asara mengeribi isse subuh. Ya rega tu masam pa jajuma. Urani mak bere saleng masikir ini. Urani masikir marelo duan ni. Ah, furiyaro. Melo ni masu hole ri masigi. Ya, tewe si ada pun Allah Taala ifa. Urani fa pole parenta ta ko. Urana masam pa ja subuh. Urana masam pa ja duha. Ya, urana masam pa ja sunnah.
Qurani fa pole perintata po. Sabaca ni Allahumma inni as'aluka min fadlika. E po tukarang aku mohon kepadamu ya Allah, bukakanlah pintu rezekiku, rezeki untuk anak-anakku, rezeki untuk keluargaku. Dan yang lebih penting ya Allah, rezeki itu tidak membuat aku lupa diri dan lupa daratan. Yang lebih penting ya Allah, aku mencari rezeki itu tidak menghalangi ibadahku. Yang lebih penting ya Allah, aku mendapatkan rezeki itu tanpa capek, tanpa susah, ya tanpa ribet. Ya, engkau tambahan iwe nareko meloki dale, tetambai cedek. Ipuang, teweringa dale masa gina mak barakat. Dewan rasa-rasa sapai kas. Ya, nasab biasa tu engkau dale, tu malote pah. Ya, tu malote penampal tuli Aljir istilah nama loteng, bukan berarti harus bertengkar, berebutan. Ya, ya rumah kanja dale engke poleki mega nak barakat di itu si salah-salah sapa yer dale er. Hadirin yang saya muliakan, taruna kasih manda sarasa kulino teringa sabaraka. Yang penting aja ulanggari larangata. Ya, tipa nilau tau nak bere. Ya, ini juga orang kaya akan mendapatkan nanti apa namanya yang disebutkan pada kelompok yang kedua tadi. Ya, jadi kana fahman sahiha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi alamin al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

你相信一点啊，近一点。

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Insam Sera. Senang sekali rasanya di siang hari ini Mbak Mira hadir mewarnai suasana istirahat Insam Sera di 102,8 Mesra FM, Mesranya Musik dan Informasi. Untuk siaran kami, Insam Sera juga boleh mengikuti melalui streaming di www.radiomesra.com. Dan Insya Mesra, kebersamaan kita di ajang Melodi Memori Mesra untuk sesi pertama saya temani sampai pukul 14 siang hari nanti. Yop, selamat siang semuanya dan selamat beristirahat. Banyak-banyak salam dari yang tengah bertugas saat ini.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Program makan bergizi gratis di Parepare dievaluasi, DPRD soroti kelayakan hingga perlu adanya MOU ketat.
2: Pemerintah harus hadir.
3: Iya.
2: Walaupun ini program nasional.
3: Iya.
2: Tapi pemerintah harus terus hadir. Contoh misalnya, harus ada MOU pemerintah dengan penyedia. Nah, contoh misalnya harus tegas ini.
3: Iya.
2: Penyedia harus betul-betul menyajikan makanan yang berkualitas.
3: Iya, iya.
2: Nah, kalau yang terjadi kan sering kita dengar buahnya busuk ini bilang tuh
3: iya
2: ada luar sarinya kan ada.
1: Kledes Kreatif Festival 2026 resmi dibuka di Parepare jadi magnet ekonomi kreatif lintas provinsi.
4: Kreativitas merupakan salah satu modal utama pembangunan. Daerah yang mampu melahirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi akan lebih siap menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan seperti Kledes Kreatif Festival memiliki nilai strategis dalam mempertemukan gagasan, talent, jejaring usaha dan peluang investasi dalam satu ruang yang produktif. Saya berharap
1: kerap dicap terlambat. Damkar Parepare ungkap kendala minimnya informasi cepat dari warga.
5: Memberikan informasi ke kantor kami, layanan aduan kami, sekiranya informasinya cepat, tepat dan jelas. Karena pernah banyak kasus terjadi. Memberikan informasi ke kantor kami, terjadi kebakaran alang-alang, terjadinya di lapan, informasinya masuk di lapas. Beda jauh, beda satu huruf tapi berbeda jauh tempatnya. Satu di lapas, satu di lapan. Seperti itu. Jadi misalkan terjadi ada informasi ke kantor kami, memberikan informasi ke kantor kami sekiranya yang jelas.
1: Berpenghasilan 2 digit, 5 mahasiswa akhir STIKES Fatima Parepare ikut program magang ke Jepang.
6: Dari pemerintah, jadi sementara saat ini mereka juga dibimbing untuk latihan bahasa Jepang. Karena harus ada beberapa prosedur-prosedur yang mereka harus lewati. Karena kalau tidak dilewati, karena harus ada tes, beberapa tes, kalau dia sudah lulus dari tes itu baru bisa diterbangkan ke Jepang untuk mengikuti magang di sana bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan institusi ini memilih adalah magangnya di Jepang. Doakan Pak, semoga mahasiswa kami yang sementara mengikuti.
1: Amaru Agung Hamka resmi nahkodai PBSI Parepare 2026-2030 fokus perkuat sinergi dan persiapan korprov.
7: Saya menerima amanah sebagai ketua PBSI Kota Parepare. Bukan sebagai kemenangan pribadi, ini adalah panggilan untuk bekerja bersama. Sebab bulu tangkis tidak bisa dibangun oleh satu orang. Dia membutuhkan pengurus, pelatih, atlet, klub, bahkan orang tua, bahkan pengelola lapangan.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, pemerintah daerah diminta hadir secara aktif dalam mengawal program nasional makan bergizi gratis atau MBG di Kota Parepare. Evaluasi total kini tengah dilakukan, termasuk penangguhan sementara terhadap 2 satuan pelayanan di Parepare akibat kendala administrasi dan standarisasi kelayakan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare yang juga politisi Partai Gerindra Dapil Ujung, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menjelaskan, pembenahan ini penting dan memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak memenuhi prinsip B2SA, yaitu beragam, bergizi seimbang, dan aman.
8: Sementara Parepare juga ada dua untuk pelengkap ini kelayakan dan kategori nah, itu seperti serangan
1: hajin
8: ya SLHS ya, kemudian ada dari MUI dan ada dari ya macam-macam kan. Dari luas bangunan saja kan sudah ditentukan itu. Semuanya harus steril, kemudian juga lingkungannya, kemudian airnya, makanannya, juga masuk ke dalam ya harus bersih. Nah yang kita mau jaga ini kan, yang kita mau beri B2SA gak berisi, seimbang, dan aman kalau tidak salah ya. Ya jadi ya harus begitu.
1: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare dari fraksi PKB Dapil Soreang, Andi Muhammad Fudan, mengingatkan pemerintah daerah agar memperketat pengawasan melalui MOU resmi dengan pihak penyedia makanan. Langkah tegas ini diperlukan guna menghindari adanya kualitas makanan yang buruk atau tidak higienis di lapangan.
9: Pemerintah harus hadir.
10: Iya.
9: Walaupun ini program nasional.
10: Iya.
9: Tapi pemerintah daerah terus hadir. Contoh misalnya, harus ada MOU pemerintah dengan penyedia. Contoh misalnya harus tegas ini.
10: Iya.
9: Penyedia harus betul-betul menyajikan makanan yang berkualitas.
10: Iya, iya.
9: Nah, kalau yang terjadi kan sering kita dengar buahnya busuk nih dibilang tuh.
10: Iya.
1: DPRD Parepare berharap lewat evaluasi dan pengetatan regulasi lokal ini, program MBG dapat berjalan optimal tanpa membebani efisiensi anggaran sektor penting lainnya. Insan Mesra Kota Parepare resmi menjadi pusat perhatian sektor ekonomi kreatif di kawasan timur Indonesia seiring dibukanya Slebes Creative Festival atau CCF 2026 di lapangan di Makassar Sabtu malam 4 Juli 2026. Acara yang dihadiri ratusan pelaku UMKM dibuka oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Parepare Laude Arwar Rahman yang mewakili Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Dalam sambutannya, Laude menegaskan bahwa kreativitas dan kolaborasi adalah kunci utama daerah untuk menang di tengah persaingan global.
4: Kreativitas merupakan salah satu modal utama pembangunan. Daerah yang mampu melahirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi akan lebih siap menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan seperti Slebes Creative Festival memiliki nilai strategis dalam mempertemukan gagasan, talenta, jejaring usaha, dan peluang investasi dalam satu ruang yang produktif.
1: Festival ini juga menjadi ajang pertemuan besar karena dihadiri oleh perwakilan dari 9 provinsi di Indonesia, Koordinator Daerah ICCN Sulawesi Selatan, Andi Aswan Sadada atau Korda. ICCN mengatakan, CCF 2026 mengangkat semangat historis tokoh-tokoh besar sebagai spirit anak muda. Andi Aswan juga menyempatkan diri menyampaikan permohonan maaf dari Wakil Ketua Umum ICCN Rapi Ahmad yang berhalangan hadir pada pembukaan namun diupayakan hadir saat penutupan.
11: Kegiatan kita ini tidak dihadiri oleh Parepare saja, tapi ada 9 provinsi selain Sulawesi Selatan, seperti Sulteng, Sulbar, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Mereka akan berkumpul di Parepare, berdiskusi, membuat satu rekomendasi besar bagaimana kegiatan ekonomi kreatif itu bertumbuh di satu kota. Dan karena tuan rumahnya adalah Parepare, karena Parepare ini tidak identik saja pada Pak Habibie. Kami mencoba mendalami, Parepare itu ada banyak tokoh-tokoh besarnya, ada Andi Makassau-nya, ada Bau Mas CP-nya, ada Guruta Ambo Dale-nya, banyak tokoh-tokohnya yang harus dimunculkan. Dan inilah kegiatan yang kita lakukan adalah hal-hal yang berbau historical itu diangkat menjadi spirit kita sebagai anak muda agar kita mengetahui secara utuh bagaimana ini Kota Parepare, karena Kota Parepare tuan rumah.
1: Slebes Creative Festival 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat jejaring kreatif nasional. Insan Mesra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare meminta masyarakat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan jelas saat melaporkan peristiwa kebakaran. Hal ini dikarenakan tudingan miring mengenai keterlambatan armada pemadam di lapangan sering disebabkan karena terlambatnya laporan yang masuk dari warga. Pernyataan tersebut disampaikan analis kebakaran ahli muda damkar Parepare Saprudin dalam dialog interaktif Nopi berjamaah di Radio Mesra Jumat pekan lalu. Menurut Saprudin, damkar Parepare memiliki waktu tanggap atau respon time di bawah standar nasional yang ini berkisar antara 10 hingga 12 menit, baik di area perkotaan bawah maupun wilayah terjauh seperti Bilalangi. Mobilisasi petugas juga dipercepat lewat keberadaan Posko Indu Ganggawa dan Posko Jenderal Sudirman, serta dibantu oleh 164 relawan Red Card di 22 kelurahan. Saprudi mengimbau warga berhati-hati saat menyebut lokasi kebakaran demi menghindari kekeliruan rute armada pemadam.
5: Karena pernah banyak kasus terjadi, memberikan informasi ke kantor kami, terjadi kebakaran alang-alang, terjadinya di lapan, informasinya masuk di lapas. Beda jauh, beda satu huruf, tapi berbeda jauh tempatnya. Satu di lapas, satu di lapan, seperti itu. Jadi misalkan terjadi, ada informasi ke kantor kami, memberikan informasi ke kantor kami, sekiranya yang jelas, misalkan di jalan ini, lorong ini. Seperti itu.
1: Guna mempercepat penanganan kedaruratan di wilayah Kota Bagian Atas, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan pengaduan terpadu melalui call center 112. Insan Mesra, 5 mahasiswa semester akhir program studi D3 Keperawatan STKES Patima Parepare terpilih mengikuti program magang kerja ke negara Jepang selama setahun. Di sana para mahasiswa ini dijanjikan mengantongi insentif hingga 2 digit. Dosen sekaligus lektor STKES Patima Parepare, Narsiani Jenia Randa, dalam ruang bincang kesehatan di Radio Mesra beberapa waktu lalu menjelaskan, kelima mahasiswa tersebut saat ini tengah mengikuti pelatihan bahasa dan persiapan tes intensif di Makassar. Jenny menegaskan pihak kampus memberi kelonggaran akademik penuh bagi kelima mahasiswa tingkat akhir ini, termasuk memfasilitasi ujian hasil penelitian secara online. Jika proses magang mengharuskan mereka menunda wisuda, STKES Patima berkomitmen mengawal kelulusan mereka setelah kembali ke tanah air.
6: Pemerintah, jadi sementara saat ini mereka juga dibimbing untuk latihan bahasa Jepang, karena harus ada beberapa prosedur-prosedur yang mereka harus lewati, karena kalau tidak dilewati, karena harus ada tes, beberapa tes, kalau dia sudah lulus dari tes itu baru bisa diterbangkan ke Jepang untuk mengikuti magang di sana bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan institusi ini memilih adalah magangnya di Jepang. Doakan Pak, semoga mahasiswa kami yang sementara mengikuti bimbingan di Makassar, semoga bisa lolos. Jadi memang yang dikatakan tadi berapa juta, ya di atas ada 2 digit. Saya tidak bisa berhitung berapa, yang penting 2 digit begitu. Jadi mereka bisa terima. Nanti mereka magang kurang lebih 1 tahun 12 bulan. Setelah selesai dia akan kembali dan menyelesaikan studi di sini.
1: Ini menambahkan performa mahasiswa STKES Patima mendapat respon yang sangat positif dari pihak Jepang. Bahkan mereka ditawari untuk langsung kerja kembali di sana begitu mereka menyandang gelar diploma keperawatan. Insan Mesra Amarung Aung Hamka resmi menjadi Ketua PBSI Kota Parepare 2026-2030 dalam musyawarah kota yang digelar di Keraja EKP Sabtu 4 Juli 2026.
7: Saya menerima amanah sebagai Ketua PBSI Kota Parepare bukan sebagai kemenangan pribadi. Ini adalah panggilan untuk bekerja bersama, sebab bulu tangkis tidak bisa dibangun oleh satu orang. Yang membutuhkan pengurus, pelatih, atlet, klub, bahkan orang tua, bahkan pengelola lapangan, pemerintah, KONI, dan seluruh pecinta bulu tangkis. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih yang tulus atas kepercayaan yang telah diberikan. Insya Allah, amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan semangat kebersamaan.
1: Dalam sambutannya, Hamka juga mengapresiasi kinerja PBSI sebelumnya, Haji Ruslan, yang telah membangun pondasi organisasi. Fokus utama kepengurusan ke depan adalah merangkul seluruh komunitas dan lapangan bulu tangkis sebagai mitra pembinaan. Selain penguatan organisasi, Hamka menegaskan pentingnya persiapan menghadapi Porprov di Bone dan Wajo pada November mendatang. Menurutnya, Porprov adalah panggung kehormatan bagi atlet dan PBSI Kota Parepare yang menuntut persiapan lebih serius dan terarah.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Teriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

أكبر. أشهد أن لا

0: 102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu azhar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar dipersilakan, semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang akan sadirkan hingga kelana nanti acara ini. Kita hadirkan saja komersial berikut ini.
1: Situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jena teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
1: Begini Kak, selalu lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
0: Ikan apa mau nak makan?
1: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
0: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
4: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
5: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

Jalan beribadah itu banyak tantangannya, ya, banyak tantangannya. Contoh bapak-bapak, ya, sholat, apa tantangannya sholat? Mega jamaah-jamaah, agapi, mega dipikiriki, cakarudukki, malupuki, malupu waktu itu, enggak, ya. Jadi baru satu, ya, masyidika, sakat, sakat, ya wajib itu sakat. Agak tantangan nih rosakai. Padahal sakat itu ada aturannya, ya, 2,5% untuk sakat harta. Sakat untuk petani matanre-tanre, ya lu petani matanre-tanre pas sakana. Satu kali panen 5% kalau tak ada hujan. Kalau pengairan 10% pasuk nih, coba nih pasuk ya, ini ketantangan lah. Nah kumilu pasuk, engkau makan sama akhirnya melade, coba yang ngompah. Jadi memang susah ya, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan semua ibadah yang kita lakukan susah menurut Imam Al-Ghazali, susah, sobong. Dia katakan Imam Ghazali, tariqun warung wasabilan saburun kabilul akabat syadidul masyakkat, ya, sangat susah, baidul masafat, perjalanannya sangat panjang sekali. Di kenapa magib na capu na selesai ni asing beribadah, ya, tidak ada waktunya. Sama pemula balege sampai meninggal dunia, ya, malam pei waktunya. Kasiratul awaiki wal mawani megato galagale khafiyatul mahaliki wal maqati, banyak juga yang membinasakan ibadah itu, yang menghancurkan ibadah itu. Asiratul adai wal kutai, banyak juga musuhnya, ya, banyak musuhnya. Wal kuta, wal kutai itu seperti kalau orang berjalan di tengah jalan banyak perampoknya, ya. Kalau ladeki, umpamanya lo masih jie, suruh tuh siang kutai, lepakiol, cuma mau cuma cerita, tak galagalai, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah itulah sebabnya Imam Al-Ghazali kemarin saya membaca itu, dia mengangkat sebuah hadis Rasulullah SAW dalam rangka menggambarkan bagaimana susahnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan innal jannata khuffat bil makarihi. Sesungguhnya surga yang didambakan oleh umat Islam itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh orang yang beribadah itu. Ya, jadi laku makadaki meloki surga. Nah, kalau mau surga, menginginkan surga berarti bapak dan ibu-ibu siap untuk mengalahkan semua yang dibenci. Nah itu gambarannya Rasulullah, ya. Jadi surga itu tantangannya dikelilingi, ya, dikelilingi oleh apa? Al-makarihi. Wa inna nara huppat bisyahawati. Dan sementara neraka itu dikelilingi oleh asyahawat, sesuatu yang diinginkan oleh umat manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah wa innal jannata hasnun bi rabwatin, sesungguhnya surga itu hasnun bi rabwatin, sesuatu yang mendatangkan kepedihan dan rabwatin, mendaki, ya, mendaki berat, berat, ya, digambarkan itu jalanannya itu pendakian, pendakian. Ala wa inna nara sahlum bisahwatin, dan ketahuilah bahwasanya neraka itu seperti jalanan datar, jalan-jalan untuk sampai ke neraka itu kayak seperti jalan datar, turungi, ya, turut topa datar longgar kemudian turungi, jadi malu-malu menyolah. Tumma ma'azali akullihi painal abda do'ipong, karena seketahuilah sesungguhnya, ya, semua itu painal abda do'ipong, sesungguhnya kita ini hamba, ya, kalau mendengarkan gambarannya Imam Al-Ghazali itu, manusia ini hamba Allah SWT ini do'ip,
Kita semua ini lemah, Pak. Ya. Biasa satu saja masalah kalaki. Coba nih, Pak. Ya. Anu adece meloni pugau tetapi ingkar lawaki nabetaki. Toh? Nakalakkan kina selim kalakaki. Ya. Daipung. Wazamanu sobong dan ketahuilah samang ini semakin berat ki, ya. Bapak-bapak yang pernah hidup di tahun 50-an beda tantangan nama kokoi, Pak, ya, beda. Ya tahun 90-an beda, tahun 2000 beda, 2020 lebih beda lagi. Lebih mawatang ima kokoi. Ya, coba nih. Meloki matin roh HP tamu kata-kata ini. Padahal makanya perintahna anak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak meloki matin roh, ya. An-nawmu akhul maut. Maka dia itu mati meselesuruh yang sebawa yaitu tinro meselesuruh yang sebawa mati yang ini kada guru tambo dalin aku meselesuruh yang mak guru no kutu mak guru no belajar, ya, belajar mati itu dari mana? Dari waktu tidur dia apa? Melok ke mati nro kamu biar pip sedepit ya mai gato, ya mai gato. Anak-anak makoto, ibu-ibu makoto, bapak-bapak makoto. Apa ini? Jadi bapak dan ibu-ibu wasamanu baidon. Jadi memang digambarkan oleh Imam Ghazali samang itu semakin susah, ya, sesuai dengan tantangannya. Wa amruddini mutarajion. Ya, demikian juga urusan-urusan agama semakin menurun kualitasnya. Alhamdulillah, masjid semakin bagus fasilitasnya. Ya Allah, masjid raya ini beda ketika tahun 94 waktu saya datang ke sini tahun 99 dek gak ngene asing-asing tapi makoko alhamdulillah, ya. Tetapi ya digambarkan wa amruddin mutarajion, urusan-urusan agama itu semakin mutaraji, ya, berkurang kualitasnya. Wa naqidu basiron, dan Allah Subhanahu wa taala itu basiron, senantiasa mengawasi kita. Dan yang paling penting wal ajalu qoribum, ajal itu semakin dekat, ya. Kita ini nakumakadaki malolong faki terima kada mungkin malolo ini enggak makana malolo, ya. Perasaan kita selalu muda, tetapi ternyata ajal itu ada di depan kita. Ini kata Imam Al-Ghazali ini. Wasafaru baidun, sementara perjalanan kita bukan hanya perjalanan di dunia ini. Wata'atu hiya zadu fala budda minha. Oleh sebab itu, ketaatan adalah bekal yang mesti harus dipersiapkan. Wahiya fa'itatun pala maraddalaha. Dan kesempatan ini tidak akan berulang lagi. Ya, jadi bapak-bapak, setiap ibadah yang kita lakukan itu, ibadah hari ini, ibadah menit ini, detik ini, beda dengan ibadah yang lalu. Beda dengan ibadah yang lalu. Ya, jadi, ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Pala maraddalaha, ya, wahia fa'itatum pala maraddalaha. Paman zafira biha pakodopasa wasaida abadal abidin. Dan barang siapa yang memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pakodopasa wasaida abadal abidin, maka orang itulah, ya, yang menurut Imam Al-Ghazali orang yang sangat berbahagia, ya, berbahagia abadal abidin bersama kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wa man fatahu zalika faqad khasira ma'al khasirin, dan barang siapa yang menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah itu, maka dia khasira ma'al khasirin, maka dia bersama orang-orang yang rugi. Wa halaka ma'al halikin, dan bersama dengan orang-orang yang rusak. Jadi kalau ada kesempatan untuk beribadah, beribadahlah, ya, beribadah apa saja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, beribadah itu macam-macam, ya, macam-macam. Jangan dikira hanya sholat beribadah, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga ibadah, ya. Nah, kumpamana
ada rezeki kita bersyukur. Kita menghirup udara, kita bersyukur. Kita melihat anak-anak kita jalan, ya, bermain-main, belajar, beribadah, kita bersyukur. Apa saja, kita melihat, mata kita ini bisa melihat, penglihatan kita itu memantarkan kita bersyukur. Itu ibadah, ya, beribadah. Jadi apa saja, telinga kita mendengarkan sesuatu, kita bersyukur. Itu ibadah syukur. Jadi ibadah sesungguhnya kalau dilihat, ya, banyak macam-macamnya. Nanti di kesempatan lain saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan ibadah itu. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasara hadzal khatbu izang wallahi mudala, maka apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang ibadah ini ada sesuatu, ya, sesuatu mudala, sesuatu yang susah sekali, ya, susah sekali. Wal khataru azimah, dan bahayanya itu banyak, ya. Tantangannya itu banyak, godaannya itu macam-macam. Nah, ini walizalika azza mayyakusidu hadza tariqa wa qalla. Oleh sebab itu, karena banyaknya tantangan bagi seorang hamba itu, digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, azza mayyakusidu hadza tariqa wa qalla, sangat sedikit sekali orang yang memilih jalan untuk beribadah ini, ya, sangat sedikit. Dia namanya apa? Sangat sedikit. Jadi beribadah karena susahnya ibadah itu digambarkan tadi susah, karena itu sangat sedikit sekali orang yang betul-betul serius untuk beribadah itu. Ini digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kama kila, ya, sebagaimana yang dikatakan, ya, yang dikatakan ini, idza azmal matlubu kalla al musahidu, jika besar sesuatu yang diharapkan, ya, kalla al musahidu, maka sangat sedikit sekali yang dapat membantu kita. Coba dibayangkan, betul, inikah yang kita harapkan, apa dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan? Itu ridhonya Allah, tanian ucik di ridha Allah ini, ya, ridha Allah yang kita harapkan itu surga. Ini digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, iza azmal matlub, jika sesuatu itu besar, ya, yang kita harapkan, pasti cedek mimilki bantuki. Ya. Coba nih bapak-bapak, nakom pemana ada usaha yang kita mau kerja dan itu besar keuntungannya. Coba, ini kan melo bantuki. Kalau besar, besar yang kita kerjakan, akan ikutona jam. Anu mau talak deh itu temenu jam. Coba, ya, anu mau talak deh itu melo jam tu. Ais, apa itu uang kali yang mencari itu melo ini jama suruh naya makotoro, ya. Jadi semua yang besar, kata Imam Al-Ghazali, semua yang besar, semua yang wah, ya, kira-kira yang mau ditempuh oleh umat manusia itu, maka kalal musahidu, yang membantunya itu kurang. Tumma azza minal qasidina mayasluku, karena itu sangat jarang sekali juga orang yang ingin menempuh seperti itu, ya. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak dan ibu-ibu mau serius beribadah, mau serius, nah, itu yang dianggap oleh Imam Al-Ghazali bahagian dari itu, ya, asa minal qasidina, bapak dan ibu itu sebahagian dari orang, ya, yang apa, al-qasidin, yang ingin serius itu. Mayasluku summa asa minas salikina mayasilu, ya. Dan sangat jarang juga orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan serius itu, mayasilu ilal maksudi, itu sampai kepada yang ditujunya. Wayazbaru bil matlubi, dan meraih keinginannya atau harapannya, yaitu, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa humul aizzatul ladzina astafahumullahu azza wa jalla lima'rifatihi wa mahabbatihi,
Dan ketika orang itu sudah sampai kepada yang diharapkan, ya, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Imamul Ghazali dikatakan humul izzatu, mereka itulah orang-orang yang mulia. Mengapa menjadi mulia? Alladzina istafahumullahu azza wa jalla, karena Allah memilihnya, ya. Allah memilihnya di antara sekian banyak orang yang serius beribadah itu, ya, lima'rifatihi wa mahabbatihi, ya, dengan apa? Dengan mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa saddadahum bi taufiqihi wa izmatihi. Ya, jadi bapak dan ibu-ibu kalau sudah sampai, ya, sudah sampai kepada tingkatan tadi setelah serius, ya, kita serius beribadah, serius-serius sekali, pokoknya dipakan jaki maning ya ranuta ibadata, ya. Dipakan jaki maning kita sudah berniat mau diperbaiki salat, mau diperbaiki hati, ya. Pokoknya nakuangkan umaja iolota tidak langsung berburuk sangka. Coba ya, ya. Angkat tuh biasa nape nang kalinga? Masih sani. Napa silalona nang kalinga informasi makada ya angka numaja tapa napa tujuh. Ya miman lah. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi nah karena makanja ibadahnya, makanja toatina, makanja to pangkokena, semua bagus, ya semua bagus. Maka dia mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah mencapai mahabbah dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah apa yang bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa saddadahum bi taufiqihi wa ismatihi. Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat orang itu, ya, dengan taufiknya. Jadi senantiasa diberikan taufik. Oh, bapak dan ibu-ibu, orang yang senantiasa diberikan taufik itu artinya persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik. Ya, kita sering mendengarkan semoga taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa disebut dengan taufik? Dia mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia berdoa, doanya diterima. Kalau dia berbicara, maringkelingi tahu we. Taufik mana itu? Bapak-bapak yang punya anak buah, ya. Kalau sudah mendapatkan taufik, nah oleh cice mimete. Ahma, angka tu diweni usrok ko. Magi rona jaji ni. Oi, diweni upa mana jaji. Taufik itu, taufik. Taufik nak mako. Anak-anak tak, toh. Dek ni sure, lo mak guru. Dek ni sure, lo mak sempaja. Nyamok, pak. Ya, itu bapak-bapak dan ibu. Nah, kalau kita mendapatkan taufik, ya, maka bahasa sederhananya itu taufik, pak. Nasipakati pun Allah Subhanahu wa taala agar nekatai. Ya. Muafik, ya. Muafik. Nasipakati. Dapat tujuh pun Allah Subhanahu wa taala itu yang diinginkan. Nah, setelah mendapatkan taufik, ini luar biasa. Wa ismatuhu. Ya, wa ismatihi. Ya. Na pilihara ki. Coba sesunur ding itu. Pura ni napat tujuak ki. Ya. Na panduki. Ya. Jadi kalau kita beribadah, napat tuji gerakata. Napat tuji baca-bacata. Napat tuju toa tinta. Coba. Nyapa yang aku ni runti, Pak Ramangnya. Ya, makanjai perasaannya masuk panjang, akan jatuh baca-baca, makan jatuh gerakannya, makan jatuh hati, matenang hati masuk panjang. Wey, ini aku nilolongin makanya sama apa ya, ya bitaufiki. Kemudian setelah mendapat topik, pak, wa ismati na pelihara, ya, na pelihara, dia na paling selesai salah yang paling ngerang. Dia na paling sesale, wa ismatihi na pelihara ki. Jadi orang itu ketika sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, na oleh kapan apa silat dek kimita ya retawe apa melakukan dosa, silat dek kimita
Tuli anu makanjak manen na pugau, anu makanjak manen na pau, anu makanjak manen na pikiriki, anu makanjak manon na nawa-nawai, ya. Jokka-jokkana anu makanjak na jokkai, caritana anu makanjak na carita. Weh, nyapa ya, nakongke pae, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika apa menurut Al-Ghazali ini menjadi seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mendapatkan makrifat dan mahabbah itu diperkuat lagi dengan taufiknya dan ismanya. Isma itu pemeliharaan. Nah sesudah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin, sesudah itu didapatkan semua itu, summa ausalahum bipadlihi ila ridwanihi wa jannatihi. Ya, hamba yang seperti tadi digambarkan oleh Imam Al-Ghazali itu, ausalahum bipadlihi, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan apa yang akan didapatkan itu? Ila ridwanihi. Ya, dia senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yen apa ye? Yen dalle paling malupu ye. Nako naridai ki pung Allah Subhanahu wa taala. Aga ni sapa kolinoe? Rida. Apa yang kita cari dari segala galanya yang kita lakukan? Ya, dari ibadah semua yang kita lakukan, kita berimpang. Apa yang kita cari di atas pahala, di atas surga? Rida Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridai. Ya. Nako bahasa sederhana rida itu marioi pung Allah Subhanahu wa taala. Nyawa papa nako ya manenna ni pugau ya rida ya mariolat de pung Allah Subhanahu wa taala mitaki. Nah sesudah itu wajan natihi dan mendapatkan surganya. Imam Al-Ghazali melanjutkan tulisannya dengan doa panasaluhu jalla zikruhu. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaju'alakum, ya, mudah-mudahan kalian semua wayana termasuk juga kami, kata Imam Al-Ghazali, min ulaikal faizina bi rahmatihi, termasuk orang-orang, ya, sebagian dari orang-orang al-faizina bi rahmatihi, yang senantiasa berbahagia, ya, karena senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali itu, ya, kalau orang itu telah melewati fase, ya, fase susahnya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi yang didapatkan itu. Dia mendapatkan mahabbah, dia mendapatkan makrifah, sesudah itu dia mendapatkan taufik, dan setelah mendapatkan taufik dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah itu apalagi? Dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi? Dia mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis. Yen nyamo panakmu. Hadirin, kemudian saya lanjut lagi. Naam. Benar kata Imam Al-Ghazali. Walamma wajadna hazi tariqa la hazi sifa. Nah ini dia diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali menceritakan ketika wajadna hazi tariqa la hazi sifa, setelah saya mendapatkan ternyata perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya gambarkan tadi, ya. Nazarna fa'am anna an-nazara fi kaifiyati qatiha. Ya, sehingga saya merenung-renung, berpikir-pikir, kata Imam Al-Ghazali, ya, untuk menceritakan, untuk menggambarkan, ya, bagaimana caranya untuk melewati itu semua. Ini kan tadi gambarkan susah, Pak, ya, susah. Gambarkan ibadah tadi itu susah, berat itu. Berat. Seperti puasa, ya, berat, Pak, ya. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga bisa, ya. Tetapi kalau menahan apa? Nafsu. Pamula ni watak. Nak kau ni puasa tu ni matae? Pamula ni watak.
ya ni popo satu ni timunge motas sih ya angka sih lebih pahana ko ni popo satu ni ati jadi motang ya tu biasa tu pariter diolo biasa pro baca kita apa aja engkau biasa kita baca maka dari rupet pariter diolo nak ko 10 terakhir Ramadan matamu kelambu ya pertengkarannya pak Paji, tahu kalau ambu eh, napa dia nang kena salah ya kalau ambu na, agam ina jama, ya rona popo sama neng ya rona nge, jadi kamu watan ni, watan ni, nak kumi ni melo ni buka air mo, maka lagi es, ni salah itu jama jama ni, agam pale, sebab nung mau watan, toh, masa melo ko. Kalau kau popo sama aneh yang lupa lo kau jaman-jaman no, wah si gara-gara, si gara-gara, ni ni apa ni?

0: Ghazali.
1: Dan apa yang dibutuhkan seorang hamba itu untuk melewati jalan itu? Ya, kan rumah susah Pak ya. Ya, mau saja ke Makassar agak terbutuhkan. Ya, motor. Ya, nah kau kan ini motor yang agak sih terbutuhkan. ATM, bensin, pengalat alam yang lalu sampai ya. Anu motor ada, jupan dan lagi namanya galak dan dibutuhkan.
0: Akil, ya. Cowok yang kang itu senur dinyer. Nah, ini dia katakan Imam Ghazali ini.
1: Ya wa ma yahtaju ilaihil abdu. Apa sesungguhnya yang dibutuhkan hamba itu, ya, untuk sampai kepada yang ditujunya itu melewati anu motangi ronangi. Agar dibutuhkan, ya. Kata Imam Ghazali minal ummati. Umbah itu persiapan lahir dan batin. Coba Pak ya. Hati oleh ini 47 Pak Ustaz. Pak Sesundi. Pak Sadio lah hati ya. Akadaka. Eroka. Zaman ini. Saya mau seperti yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Pak Jaki memang itu. Sebab lo lagi jupandang anu mau atang namanya kan Pak Sadio. Ya, ini anu berat ini. Jadi pasadia ya lawan ni, pasadia ti. Ya. Minal ubati, kesiapan batin, ya, kesiapan batin. Wal uddati, ya, wal uddati dan persiapan fisik. Jadi ada persiapan batin, ya, berupa niat, persiapan lahir. Fisik kita ini ya dan seluruh yang terkait dengan fisik kita kan mau apa ya toh puan anakku meluki mas sempajang kata pasedia toh kemana nih pasedia pakan jadi mana ngiro ya jadi lahir kita batin kita itu dipersiapkan dengan apa ya niat yang baik komitmen apa dan sebagainya ya wal uhbah ya kemudian udda wal alati dan seluruh alat-alat yang terkait dengan itu ilmunya ya jadi nakumiluki umpamanya pakan jaki sempajanta agar para ini pakan jaki yolo ilmu tentang sholat jadi ibu bapak ini baca pak imam nyuruh kita tentang sholat agar pemulana ya kemudian pacepruna agar ya diawali dengan takbir niat takbir dan diakhiri dengan taslim makan jadi gimana kira-kira pelisu kimatu baca-baca rupai meng aja tapan langit tinggi toh tak baca-baca li supaya mengiro supaya makan jai ya laku pura iro ya makan jadi itu baca-baca anak toh jangan sampai hanya Pak Iman saja yang bagus baca-bacanya. Jadi dia yang kata usaha pekerja ke baca-bacanya. Pekerja kita ngecek deh toh. Ya, kerja itu cek deh. Ya, jadi wal alati semua ilmu ya yang terkait dengan itu di pekerja. Wal hila ya, wal hila. Apa namanya? Konsistensi ya. Konsistensi istiqomah di pakan jakiro. Nah, semua itu bapak-bapak dan saudara bahagia min ilmin wa amalin membutuhkan ilmu dan amal. Jadi nak kumelo ini pakan jakiro ya manena ibadata harus ada ilmunya. Nah sesudah kita tahu ilmunya agapi pugaoni. Jadi semua itu sholat ada ilmunya. Setelah ada ilmunya amaleng pugawi dua yero jadi dipakan jaki persiapan hati kita persiapan jasad kita seluruh yang terkait dengan itu pakai jati itu komitmen kita juga diperkayaiki nah ming ilming wa amaleng nah Imam Al-Ghazali mendoakan kita nak kupuran ini mana yero kata Imam Al-Ghazali asa ayyaqta'aha bihusni taufiqillahi ta'ala bisalamatin. Mudah

mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua ini setelah mempersiapkan dengan baik semua yang dibutuhkan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu bihusni taufiqillah ya, itu senantiasa mendapatkan taufik dengan baik dari Allah Subhanahu wa taala bi salamatin, dan apa sehingga ibadah kita itu selamat, berhasil ya. Wala yang qati'u bi akabatiha al-muhlikati, dan tidak yang qati'u ya, tidak terputus atau tidak mati tenggelalangi ya rumah ikhafat toh. Coba nih oh, bapak nak komeloki makan jah, coba nih ush melo pakan jaki pokok nah ye minggu melo pakan jaki mana nih toh ye minggu ya satu bulan ini saya merbaiki baja akan jadi yang baja yang ketiu ya pocoy toh pocoy si ulangi nasi melo pakan jaki nanti alena toh hati lor si senna baja dah pocoy toh ini yang dimaksudnya Imam Al-Ghazali wala yang qati'u fi akabatiha al-muhlikat ya, dan tidak terpotong ya, tidak putus di tengah jalan karena apa, banyaknya halangan yang merusaknya wa yahliku ma'al halikin, sehingga akibatnya dia awalnya ingin sekali tetapi pada akhirnya menjadi rusak. Wal iyazu billah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa dihindari dari ini semua. Harap ini. Saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini baru pendahuluan. Jadi ini Pak Imam Al-Ghazali dia gambarkan secara detail ini bapak-bapak. Nak kau dibaca kanjak pak. Jadi itu makanya ceritanya. Magi, kenapa bisa kita perlu mengaji, kita perlu membaca? Karena semua yang kita dengar, semua yang kita baca itu mempengaruhi pikiran kita, ya. Nak kalau berpengaruh nih ko pikirannya, insya Allah berpengaruh ko hati. Ya. Nak kalau berpengaruh ko hati, insya Allah mempengaruhi tubuh kita. Macam mana ni? Jadi ya. Itu sebabnya mengapa perlu terima baca ki anu makanja. Jadi bapa nak kalau disuk matu bisa kita baca terjemahnya ini. Kitabnya namanya Minhajul Abidin, ya, Minhajul Abidin. Ya, karya Imam Al-Ghazali. Bisa kita baca. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi syakirin. Hamla yuafina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma hablana sihatan wa afiatan fi jasadina wa ruhina wa istiqamata li ta'atillahi wa rasulih. Allahumma yassir lana fid dunya wal akhirah wa inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ghfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shughara. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarak. Allahumma barik fi auladina, Allahumma barik fi arzakina, Allahumma barik fi ulumina, Allahumma barik fi ibadatina wa jami' ahwalina ya Allah ya Karim. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asrar al Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu muwaffiqul ilal aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar.

Adorons son adorable. Allahu Akbar.

0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Shadaqallahu ladzim. Wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena betapa banyaknya nikmat yang kita dapatkan sampai sekarang ini, khususnya nikmat iman dan kesempatan kita bersama-sama kembali hadir melaksanakan kewajiban kita yakni sholat berjamaah maghrib. Dan alhamdulillah kita sempatkan diri kita untuk bersama-sama menunggu sholat isya setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Rasulullah pernah bersabda, intizaru sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat adalah bagian daripada cara menggugurkan kesalahan dan dosa sebelumnya, dan Allah akan mengangkat predikat atau derajat kita, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau. Jamaah maghrib rahimakumullah, malam ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang tafsir beberapa ayat Al-Quran yang masih berhubungan dengan kandungan surah Al-Baqarah atau di awal-awal surah Al-Baqarah. Setelah Allah menjelaskan tiga komponen atau tiga kelompok manusia, mulai dari kelompok orang yang beriman, kemudian orang kafir, kemudian ternyata ada kelompok di antara keduanya, yakni kaum munafikun. Pada malam ini kita akan lanjutkan kajian tentang perumpamaan, atau dengan kata lain Allah memberikan pernyataan. Allah tidak segan-segan memberi sebuah perumpamaan yang sangat melihat, atau orang lain memiliki prediksi yang berbeda. Bahkan ada yang menyatakan, untuk apa kok Allah memberikan perumpamaan yang apa yang tidak bermanfaat itu? Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat innallaha la yastahyi ayyadriba matsalam ma ba'udatan. Allah tidak segan-segan. Allah tahu kalau mau diterjemahkan secara letterlek, Allah tidak malu. La yastahyi, Allah tidak malu. Tapi untuk menyederhanakan atau untuk memahami Kata malu ini sebenarnya bisa bermakna innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udha. Allah tidak segan-segan memberi atau menciptakan, membuat ayyadriba masalan, membuat sebuah perumpamaan, sebuah i'tibar atau sebuah pembelajaran, ya. Pembelajaran apa kata Allah dalam ayat ini? Yakni innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Allah tidak segan-segan membuat sebuah contoh perumpamaan. Perumpamaan apa? Yakni perumpamaan ma ba'udatan, yakni perumpamaan seperti semut, ya, semut, serangga, serangga kecil, ya, mabauda. Pamapaukaha, kalau dalam ayat ini, akbara minha atau lebih besar dari itu, ya. Itu saja, termasuk diantaranya lalat misalnya. Allah memberikan perumpamaan tentang lalat misalnya dalam ayat lain dalam surah Al-Ankabut. Ya. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman menanggapi perumpamaan yang disampaikan oleh Allah itu, alladzina amanu fayalamuna, mereka mengakui, ya, orang beriman itu tidak ada satupun contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kecuali itu merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga, yang sangat tinggi baginya orang yang beriman. Nah, termasuk diantaranya contoh yang diberikan oleh Allah di sini adalah semut. Adapun orang-orang yang beriman, Allah katanya memberi contoh atau mengambil contoh, menciptakan sebuah perumpamaan tentang semut itu. Mereka mengatakan fayaklamuna annahu, bahwasanya contoh itu annahu al-misla, contoh itu al-haqqu min rabbihim, benar-benar datangnya dari Allah. Ya, contoh adalah benar-benar datangnya dari Allah, yang artinya kalau dia datang dari Allah tentu memiliki hikmah di dalamnya dari contoh tersebut. Nah, di sini oleh ahlul kitab, ya, yakni dalam tafsir Jalalain ini katakan fayaklamuna annahu ay al-misla al-haqqu as-sabitu al-waqi'u mawqi'uhu, di mana apa yang terdapat di dalamnya itu merupakan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi orang yang beriman itu tetap mengakui kalau itu contoh, itu kalau dia dari Allah pasti ada hikmah di dalamnya. Iya. Annahul haqqu mir rabbihim, sesungguhnya itu datangnya dari Allah, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir melihat, menanggapi, menyikapi contoh yang diberikan oleh Allah tentang semut tadi itu, apa kata mereka? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna, mereka akan berkata madza aradallahu, untuk apa Allah, ayo, ma aradallahu bihadza masala, apa yang diinginkan, aradallahu apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Allah tentang perumpamaan tersebut, kenapa, ya, Allah membuat contoh yang tidak berharga, contoh semut misalnya yang tidak berharga, untuk apa? Ya, itu kata mereka. Ah, kemudian Allah lanjutkan, yudillu bihi ay bihazal masal atau bihazal misal, Allah menyesatkan melalui perumpamaan tersebut tadi ini, bihazal misal, kasiran banyak dari mereka. Ya mana itu anil haqqi, mereka sesat dari kebenaran, likuprihim bihi, disebabkan karena mengingkari perumpamaan itu. Ya, jadi banyak orang-orang atau manusia dengan adanya perumpamaan yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran itu, banyak yang sesat disebabkan karena tidak melihat atau tidak memahami perumpamaan apa sih yang diinginkan oleh perumpamaan atau dengan adanya Allah memberikan perumpamaan itu. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Akan tetapi jangan lupa juga banyak dari manusia mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk hidayah, mauna dari perumpamaan tersebut, ya. Minal mu'minina, ini minal mu'minina, siapa mereka yang mendapatkan hidayah? Tentu saja minal mu'minin, dari orang yang beriman, ya. Litasdikihim bihi, oleh karena dia membenarkan contoh perumpamaan yang diturunkan oleh Allah atau yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam ayat selanjutnya Allah menegaskan kembali, wa ma yudhillu bihi, tidak ada yang disesatkan dengannya, ya. Tidak ada yang disesatkan melalui perumpamaan itu, illal, wa ma yudhillu bihi, tidak ada yang disesatkan dengannya, illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa mereka orang-orang yang fasik itu? Yakni di sini al-fasikun huwa al-harijina anta'atihi, mereka keluar dari ketaatan, ya. Jadi mereka tidak mentaati apa yang disampaikan atau apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dibebankan dengannya, baik beban itu berupa perintah, karena beban itu ada dua, baik itu beban dalam bentuk perintah. Perintah itu apa? Adalah beban untuk melaksanakan perintah itu sesuatu, sedangkan ada juga beban untuk meninggalkan. Apa itu? Yakni larangan. Apa itu larangan? Larangan adalah sebuah beban untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi ketaatan itu adalah taat melaksanakan perintah dan taat meninggalkan larangan yang disampaikan atau yang dilarang oleh agama. Ah, selanjutnya, allazina yanquduna ahdallahi ma'ahida ilaihim fil kutubi minal imani bi Muhammadin. Adapun orang-orang yang kuduna ahdallahi, yang menyalahi, yang mengingkari bisa, ahdallahi janji Allah, ma'ahida ilihim, apa yang telah ditetapkan atau apa yang telah diakuinya, ya, bil kutubi, sebagaimana yang terdapat di dalam beberapa kitab, anil iman, minal iman, yakni contoh adalah keimanan kepada Muhammad, mimba dimisakihi, setelah mereka mengambil perjanjian itu. Jadi orang yang menyalahi sebuah perjanjian padahal dia telah mengakui bahwa dia akan melaksanakan perjanjian itu, ya. wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyu shalah iqta'a yaqta'u wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma amara Allahu bihi, apa yang diperintahkan oleh Allah ayyu shalah, untuk disambung, untuk di apa namanya disilah, untuk disilaturahim ya. Jadi mereka memutuskan sesuatu padahal Allah memerintahkan untuk menghubungkannya, itu maksudnya ayyu shalah. Wa yufsiduna fil ardi, bukan hanya itu, akan tetapi dia juga, mereka juga yufsiduna fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi ini ya, di muka bumi ini. Dengan apa? Apa maksudnya merusak bumi, menciptakan kerusakan di persada bumi, di muka bumi ini? Dalam tafsir ini dikatakan, atau terjemahannya adalah bil ma'asi, dengan cara mendurhakai Allah, wa ta'wiki anil iman, menyimpang dari keimanan. Ya, tentu saja mereka mengimani selain Allah ya. Mereka mengimani sesuatu ya. Ada sesuatu yang apa namanya ini, misalnya memberi kesehatan, memberi itu ya. Itu yang dimaksud juga adalah merusak, membuat kerusakan di persada bumi ini. Ulaika, bagaimana mereka? Ulaika humul khasirun, maka mereka itu al-musuna al-musufuna bima zukira, mereka itu humul khasirun, pasti berada dalam kerugian. Jadi orang-orang yang hidup di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka memutuskan hubungan padahal ya, memutuskan hubungan padahal Allah memerintahkan untuk disambungnya, merusak di permukaan bumi ini, maka Allah mengatakan ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok yang rugi, al-khasirun. Jadi meskipun mereka itu mengakui dirinya bahwa saya ini adalah orang yang paling beruntung hidup di dunia ini, akan tetapi dia itu tidak mengikuti anjuran, tidak mengikuti perintah seperti yang disampaikan oleh ayat tadi. Maka meskipun mereka mengakui dirinya sebagai orang yang beruntung, tapi di sisi Allah itulah mereka orang yang rugi, kata Allah. Jadi hidupnya itu rugi meskipun pengakuan mereka adalah orang yang beruntung hidup di bumi ya. Nah, di sini dikatakan apa itu, kenapa mereka dikatakan humul khasirun, yakni limasirihim ilan nari, karena tempat kembalinya mereka akan kembali kepada neraka jahanam ya, al muabbadatu alaihim, yang kekal di dalamnya ya, kekal. Jadi siksa mereka di akhirat nanti itu secara kekal abadi, masya Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min zalik. Nah, selanjutnya mari kita kembali lihat ayat selanjutnya. Kaifa takfuruna billahi. Nah, ini dalam ayat ini ada dalam bentuk pertanyaan ya. Kaifa takfuruna billahi, magije kenapa ka manusia itu kafir kepada Allah ya. Kenapa manusia itu ingkar kepadaku? Jadi kata-kata kaifa ini adalah pertanyaan dalam bentuk at-taubih, dalam bentuk apa ya, bukan pertanyaan untuk dijawab kan. Akan tetapi kaifa itu kenapakah begitu ya, biasanya kenapakah begitu, seakan-akan pertanyaan dalam bentuk keheranan ya kan. Ah, jadi Allah memakai kalimat

0: kalimat kaifa, seakan-akan sebenarnya isi daripada pernyataan pertanyaan itu semestinya tidak mesti terjadi. Dalam artian bahwa tidak patut orang itu mengingkari Tuhannya. Hai, mari kita lihat. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian mengingkari Allah? Ya. Kaifa takfuruna billahi? Kenapa kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwata, padahal Allah, ya. Wa kuntum amwata, padahal kalian adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada. Kan gitu. Kan Allah bisa saja misalnya gini. Semua makhluk Allah yang Allah akan ciptakan, yang mau, kan Allah tahu kan? Yang mau durhaka kepadanya, kan bisa saja Allah tidak perlu dia hidupkan kan? Gampang, mudah bagi Allah. Sehingga Allah mengatakan, kenapa tidak wajar kok kalian ini mengingkariku? Tidak wajar kok kalian tidak beriman kepadaku? Padahal dulunya kalian itu adalah makhluk yang tidak ada. Tidak ada sama sekali. Allah menjadikan kalian, Allah menciptakan kalian, Allah memberikan kehidupan kalian. Aide. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Bagaimana mungkin kalian bisa ingkar kepada Allah padahal dulunya kalian adalah makhluk yang tidak ada? Makhluk yang tidak ada, ya. Di sini dikatakan makhluk yang tidak ada amwata, yakni pada saat kalian masih menjadi nutfah, ya. Masih berada di apa ya? Di tulang sulbi seorang bapak, ya. Nutfah bil aslab, ya, di dalam tulang-tulang sulbi seorang laki-laki itu. Jadi pada saat itu kita masih ada di tulang-tulang sulbi seorang laki-laki atau bapak kita masing-masing. Kan bisa saja Allah tidak menjadikan atau tidak menghidupkan, tidak memberikan kesempatan kita untuk hidup, ya kan? Sehingga dikatakan fahyakum. Setelah itu, setelah kalian masih berada di dalam sulbi, ya, di dalam tulang-tulang sulbi orang tua kalian, fahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian fil arhami, yakni berpindah menjadi makhluk di dalam hidup di dalam di dalam rahim, dalam menjadi hidup di dalam rahim, yakni payuhikum, kemudian Allah menghidupkan kalian di dalam rahim ibu kalian, wa dunia, dan juga sampai di dunia, binaf hiruhi, dengan cara meniupkan roh, ya, fikum, ya, binafiruhi fikum, yakni Allah meniupkan roh di dalamnya, di dalam kalian, ya. Wal istifhamu, di sini tadi saya katakan, adapun kalimat pertanyaan, yakni kaifa, adalah ya, wal istifhamu litakjibi mingkuprihim, adalah pertanyaan yang mengandung keheranan tentang kekafiran manusia. Kok tidak wajar, kata Allah, tidak wajar kalau ada manusia, ya, ada manusia yang mengingkari kekuasaan Allah padahal dulunya itu mereka semua adalah orang yang tidak ada. Kan begini, nanti akan Allah akan memberikan penjelasan sebenarnya yang diinginkan adalah di mana bantahan kepada orang yang yang tidak mengakui adanya hari kebangkitan, hari akhirat. Ada beberapa ayat Al-Quran Allah memberikan sebuah penegasan betapa banyaknya orang yang mengingkari adanya hari pembalasan di akhirat. Pekogi wedding, ya. Bagaimana mungkin Allah menghidupkan kita padahal narik komate ni kan tulang apa tubuh kita ini kan hancur.
1: Tepat pukul min modernisasi lewat bantuan traktor ini akan sangat
0: tulang kita sendiri akan hancur kata mereka. Ya, kata mereka. Nah, maka Allah menyebutkan dalam ayat ini ya, sebagai jawaban dari apa yang mereka gugat, apa yang mereka sampaikan itu. Nah, di sini dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum tsumma yumitukum. Kemudian setelah kalian dihidupkan, Allah pun mematikan kalian inda intihai ajalikum, pada saat sampai ajal kalian ya. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian pada saat di dalam kubur. Dalam kubur ya. Dalam kubur. Jadi ternyata pada saat kita meninggal dunia, disitulah kita merasakan atau kita kembali menjadi manusia yang hidup yang sebenarnya, kehidupan yang sempurna. Itulah sebabnya salah satu sinonim ya, kalau sudah menjadi ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sudah menjadi bahasa Indonesia, yakni kata mati itu bisa diartikan dengan wafat. Wafat ya, wafat. Wafat. Padahal sebenarnya wafat itu sebenarnya bahasa Arab yang memiliki makna adalah penyempurnaan, menyempurnakan, menyempurnakan kehidupan. Jadi kalau mati orang, orang yang meninggal dunia itu pada hakikatnya bukanlah, jadi kurang tepat kalau kita mengatakan kalau ada orang yang meninggal berarti mereka itu sudah selesai atau sudah berakhir hidupnya, ya kan? Sudah berakhir hidupnya. Boleh kalau kita mengatakan orang yang mati itu adalah orang yang sudah berakhir hidupnya di dunia, itu cocok. Tapi kalau hanya mengatakan orang yang meninggal dunia adalah orang yang berakhir kehidupannya, berarti kurang tepat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu kata mati itu yang disinonimkan dengan wafat, ternyata kata wafat itu memiliki makna yatawaffakum, itu adalah menyempurnakan kehidupan. Dengan cara apa Allah menyempurnakan kehidupannya? Yakni membalas semua amalan perbuatan yang kita telah lakukan. Jadi membalas secara sempurna ya, membalas secara sempurna. Dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir yang turun, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada satu waktu, turja'una fihi ilallah, di mana waktu itu akan dikembalikan semua makhluk hidup ini kepada Allah. Setelah Allah kembalikan, setelah mereka kembali kepada Allah, nah di situ Allah lanjutkan, summa tuwaffa, kemudian Allah, bukan tuwaffa di sini kata-kata wafat, bukan, kata wafat adalah kemudian Allah mematikan, bukan, summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi kata wafat di sini dalam Al-Qur'an dalam ayat bukan maknanya wafat, akan tetapi maknanya tuwaffa, kemudian akan disempurnakan. Itu apanya yang disempurnakan? Tuwaffa kullu nafsin, akan disempurnakan setiap jiwa tersebut maka sabat, apa yang pernah mereka lakukan di bumi, di dunia ini. Kullu nafsin maka sabat wahum layuzlamun, mereka tidak mungkin terzolimi, teraniaya sedikitpun. Nah, jadi kata wafat di situ adalah penyempurnaan kehidupan. Ya, sehingga disitulah ya, kalau orang sudah meninggal dunia, ya tuot napa tongen nih, tuot tongen tongen. Betul-betul kita sudah hidup yang sempurna. Ya, sudah hidup betul. Sehingga oleh salah seorang ulama yang ahli dalam bahasa Arab, di bidang bahasa Arab, yakni siapa namanya ini, di dalam ada yang bukunya apa namanya ini,
1: kan bakat balap mereka sekaligus
0: li al-fazil al-Qur'an mu'jam li al-fazil mu'jam atau apa ya, bahasa mu'jam ya, tata bahasa al-faz al-Qur'an, lafal-lafal tentang Al-Qur'an ya, Ar-Ragib ya, Ar-Ragib al-Asfahani, beliau mengatakan sebenarnya manusia itu ya, manusia itu bagaikan telur ayam. Apa maksudnya? Kenapa manusia di bumi ini, manusia di dunia ini bagaikan telur ayam? Kalau telur ayam itu mau betul-betul menjadi ya, isinya telur ayam itu mau betul-betul sempurna menjadi ayam, maka ya telur ayam itu harus harus pecah. Maksudnya apa? Kalau ada telur yang dierami oleh induk ayam lalu dia tidak pecah, maka amporo itu disana maka bong. Kenapa? Karena isi daripada telur itu tadi itu tidak bisa menjadi ayam yang sempurna. Begitu juga kata manusia, kata Ar-Ragib al-Asfahani, manusia kalau mau menjadi manusia yang utuh, manusia yang sebenarnya yang hidup adalah harus, katanya ini, harus dia masuk seperti tadi kulit telur. Jadi kulit telur itu yang pecah, dia akan menyempurnakan anak ayam yang ada di dalam telur. Begitu juga kita manusia, kalau kita mau menjadi manusia yang hidup yang sempurna, maka kita harus memecahkan kulit bumi ini dalam artian masuk ke dalam liang lahat. Disitulah kita akan merasakan yang namanya kehidupan yang sempurna. Itu kata Ar-Ragib al-Asfahani. Nah, kita lanjut dalam ayat, bagaimana mungkin kalian mengingkari Tuhanmu, yakni mengingkari Allah, padahal kalian tadinya adalah orang yang tidak ada. Fahyakum, lalu Allah menghidupkan, memberikan kalian kesempatan untuk hidup, mulai dari rahim ibu kalian, dalam kandungan ibu kalian, begitu pula di dunia ini. Ya, litajibi mingkuprihim ma'akiyami burhanen litaubi. Kemudian selanjutnya, summayumitukum, kemudian kalian dimatikan, inda intihai ajalihim, pada saat sudah sampai ajal kalian, summayuhyikum, setelah sampai ajal kita, maka Allah kata dalam ayat ini, summayuhyikum, lalu Allah menghidupkan kalian, bilba'thi, pada saat hari kebangkitan, summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan. Dikembalikan kemana?

dikembalikan untuk menghadap maksudnya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala pada saat hari kebangkitan. Untuk apa? Payujazikum, Allah akan membalas semua perbuatan kita bi'amalikum, untuk Allah, agar supaya Allah membalas semua amalan-amalan yang kita perbuat. Waqala dalilan, ayat ini menjadi dalil alal ba'si, tentang hari kebangkitan. Lama angkaruhu, pada saat manusia mengingkarinya. Maksudnya begini, ya, jika masih banyak orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan atau hari akhirat nanti, maka dalam ayat ini sebagai informasi awal bahwa bagaimana mungkin kalian mengingkari semua itu padahal dulunya kalian juga berada kepada apa, menjadi apa, sebagai makhluk yang tidak ada, kemudian Allah menghidupkan, kemudian Allah mematikan, kemudian menghidupkan kembali nanti di akhirat. Jadi tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oleh karena menghidupkan itu jauh lebih mudah dibanding mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada, gitu ya? Yang tidak pernah ada Allah adakan. Sementara kalau hanya sekedar menghidupkan, itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dalam ayat ini, ya. Nah, selanjutnya dalam ayat huwallazi khalaqalakum, ah ini masih terkait dengan tadi, huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian, ya. Khalaqalakum, jadi bukan halakakum. Kalau halakakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Tapi di sini halaqalakum, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Nah, apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita? Yakni ma fil ardi, semua apa yang ada di muka bumi. Ay al-ardu wa ma fiha, yakni bumi beserta isinya. Jami'a, secara keseluruhan. Jadi wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Summastawa, kemudian Allah mengarah. Di sini dikatakan ba'dahal kil ardi ay kasdun, bermaksud ya ilas samai, kemudian Allah mengarah kepada penciptaan langit. Fasawwahunna, lalu Allah menyempurnakan penciptaannya. Fasawwahunna, bukan pasawaha atau bukan pasawahu. Lalu Allah mengarah ke sana atau menciptakan, ya, menyempurnakannya, hunna dengan ke langit itu. Hunna itu kembali kepada langit. Kenapa hunna? Hunna itu menunjuk kepada jamak muannas, ya, jamak muannas, karena langit itu yang dimaksud di sini adalah langit yang tujuh lapis langit, ya, tujuh lapis langit. Ya, di sini kata fasawwahunna sab'a samawatin, lalu Allah menyempurnakannya dengan tujuh langit, ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu atau semua sesuatu. Ya, kita lanjut sedikit lagi satu ayat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ya Muhammad, atau bisa juga bermakna wa idz qala uzkur, sampaikanlah ya Muhammad kepada manusia. Tapi di sini wazkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad. Izqala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat.

0: filah ardi halifah, sesungguhnya saya ingin menciptakan makhluk di bumi ini sebagai halifah. Jadi pada saat Allah menginginkan manusia, sebelum adanya manusia, penghuni bumi ini adalah jin, termasuk diantaranya adalah malaikat. Tapi ternyata jin itu sifatnya hanya merusak alam. Maka di sanalah Allah menyampaikan kehendaknya, keinginannya kepada malaikat. Wahai malaikat, saya mau menciptakan makhluk lain deh, makhluk selain kamu, selain juga dari bangsa jin, yang namanya manusia. Manusia itu nanti yang akan bertindak, yang mengurusi alam ini, yakni sebagai mewakili aku untuk bagaimana melaksanakan perintah dan laranganku. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah tidak langsung menciptakan kita. Allah tidak langsung menciptakan Adam sebelum Allah menyampaikan kehendaknya kepada malaikat. Nah, itu ya. Tapi ternyata rencana Allah itu, penyampaian Allah kepada malaikat itu, malaikat bertanya, malaikat atau menggugat lah kalau bahasa kasarnya, malaikat menggugat, seakan-akan malaikat mengatakan, kenapakah Allah mau menciptakan makhluk baru, ya, makhluk baru sebagai khalifah, bukankah saya ini, ya, itu ya. Meskipun dalam ayat tidak ada, tapi oleh ulama tafsir mengatakan bahwa sebenarnya gugatan malaikat kepada Allah, keberatannya malaikat kepada Allah untuk kenapa kau mau menciptakan makhluk baru, padahal saya ini, kami ini adalah makhlukmu yang taat kepadamu, yang selalu bersikir kepadamu, yang selalu bertasbih kepadamu siang dan malam. Itu kata malaikat kan, berarti kalau begitu ada di belakang ini alasan-alasan yang disampaikan oleh malaikat. Nah, ulama tafsir mengatakan sebenarnya ada kalimatnya di situ, sebenarnya saya lebih pantas menjadi khalifahmu ya Allah di muka bumi. Tapi Allah mengatakan dalam ayat ini, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, malaikat menyambung, malaikat menjawab dari keinginan Allah itu, ataj'alu fiha, kenapa kamu ya Allah akan menciptakan manusia yang Anda kehendaki itu, di mana mayyub sidu fiha, mereka akan hanya merusak alam ini. Mayyub sidu fiha wayasfiku dima, dan juga akan mengadakan pertumpahan darah sesamanya. Iya, itu. Jadi itu keberatannya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayyub sidu fiha wayasfiku dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisalak. Padahal kami ini nusabbihu, selalu bertasbih kepadamu, wa nahnu nusabbihu dan juga selalu mensucikanmu. Maka jawaban Allah terhadap apa yang, atau keberatan apa yang disampaikan oleh malaikat tadi kepadanya, maka Allah mengatakan dalam ayat, qala, Allah berfirman, Allah menjawab, inni a'lamu ma ta'lamun, sesungguhnya saya ini lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, bahwa apa yang saya rencanakan untuk menciptakan makhluk yang namanya manusia, Anda tidak tahu rahasianya, ya. Anda tidak tahu rahasianya, tapi sayalah yang lebih tahu hikmah di balik semua itu. Oleh karena itu, ternyata tentu saja malaikat di sini bukan berarti dia tahu, ya. Dia tahu seluk beluk bahwa manusia itu akan mengadakan pertumpahan dan merusak bumi alam ini, bukan berarti bahwa kok kenapa malaikat tahu, bukan itu. Akan tetapi sebenarnya yang dilihat oleh malaikat adalah para jin, ya, penghuni alam sebelumnya. Jangan sampai juga seperti itu, ji,
1: ya untuk apa engkau ciptakan nanti juga makhluk baru ini juga seperti mereka-mereka ini yang sebelumnya, yakni jin-jin yang kami sudah usir, ya kami sudah usir. Jadi tak usah, cukup saya yang akan menjadi khalifah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kalimat yang diberikan, yang disampaikan oleh Allah, yakni kalimat yang bisa membantah semuanya. Allah mengatakan, inni a'lamu ma ta'lamun, saya lebih tahu apa yang Anda tidak ketahui. Dalam artian bahwa kebijakan ini Anda belum tahu. Ya, itulah sehingga Allah pun, apa, malaikat pun diam dan menerima apa yang akan disampaikan atau yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan. Dan kita sudah menjadi penghuni alam ini, ya, sebagaimana meskipun sebelumnya malaikat keberatan dengan dengan keberadaan nantinya seperti yang kita jalani. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam ayat ini, beberapa ayat termasuk diantaranya tadi perumpamaan yang Allah berikan tentang semut, kemudian Allah lagi lanjutkan dengan kehendak atau rencana untuk menciptakan makhluk baru yang namanya manusia, ternyata Allah sampaikan kepada malaikat. Mari kita sama-sama menutup kajian kita, sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu.
2: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak zikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one, internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 08

0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Program makan bergizi gratis di Parepare dievaluasi, DPRD soroti kelayakan hingga perlu adanya MOU ketat.
2: Pemerintah harus hadir.
3: Iya.
2: Walaupun ini program nasional.
3: Iya.
2: Tapi pemerintah harus hadir. Contoh misalnya harus ada MOU pemerintah dengan penyedia. Nah, contoh misalnya harus tegas ini.
3: Iya.
2: Penyedia harus betul-betul menyajikan makanan yang berkualitas.
3: Iya, iya.
2: Nah, kalau yang terjadi kan sering kita dengar buahnya busuk ini bilang tuh
3: iya
2: ada luar sana kan ada.
1: Kledes Kreatif Festival 2026 resmi dibuka di Parepare jadi magnet ekonomi kreatif lintas provinsi.
4: Kreativitas merupakan salah satu modal utama pembangunan. Daerah yang mampu melahirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi akan lebih siap menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan seperti Kledes Kreatif Festival memiliki nilai strategis dalam mempertemukan gagasan, talent, jejaring usaha dan peluang investasi dalam satu ruang yang produktif. Saya berharap
1: kerap dicap terlambat, Damkar Parepare ungkap kendala minimnya informasi cepat dari warga.
5: Memberikan informasi ke kantor kami, layanan aduan kami, sekiranya informasinya cepat, tepat, dan jelas. Karena pernah banyak kasus terjadi, memberikan informasi ke kantor kami, terjadi kebakaran alang-alang, terjadinya di lapan, informasinya masuk di lapas. Beda jauh, beda satu huruf, tapi berbeda jauh tempatnya. Satu di lapas, satu di lapan. Seperti itu. Jadi misalkan terjadi ada informasi ke kantor kami, memberikan informasi ke kantor kami sekiranya yang jelas.
1: Berpenghasilan 2 digit, 5 mahasiswa akhir STIKES Patima Parepare ikut program magang ke Jepang.
6: Dari pemerintah, jadi sementara saat ini mereka juga dibimbing untuk latihan bahasa Jepang. Karena harus ada beberapa prosedur-prosedur yang mereka harus lewati. Karena kalau tidak dilewati, karena harus ada tes, beberapa tes, kalau dia sudah lulus dari tes itu baru bisa diterbangkan ke Jepang untuk mengikuti magang di sana bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan institusi ini memilih adalah magangnya di Jepang. Doakan Pak, semoga mahasiswa kami yang sementara mengikuti.
1: Amaru Agung Hamka resmi nahkodai PBSI Parepare 2026-2030 fokus perkuat sinergi dan persiapan Porprov.
7: Saya menerima amanah sebagai ketua PBSI Parepare. Bukan sebagai kemenangan pribadi, ini adalah panggilan untuk bekerja bersama. Sebab bulu tangkis tidak bisa dibangun oleh satu orang. Dia membutuhkan pengurus, pelatih, atlet, klub, bahkan orang tua, bahkan orang lapangan.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, pemerintah daerah diminta hadir secara aktif dalam mengawal program nasional makan bergizi gratis atau MBG di Kota Parepare. Evaluasi total kini tengah dilakukan, termasuk penangguhan sementara terhadap 2 satuan pelayanan di Parepare akibat kendala administrasi dan standarisasi kelayakan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare yang juga politisi Partai Gerindra Dapil Ujung, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menjelaskan, pembenahan ini penting dan memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak memenuhi prinsip B2SA, yaitu beragam, bergizi seimbang, dan aman.
8: Sementara Parepare juga ada dua, untuk melengkap ini kelayakan dan kategori itu seperti serangan
1: hajin
8: ya, SLHS ya, kemudian ada dari MUI dan ada dari ya macam-macam kan, dari luas bangunan saja ya. Sudah ditentukan itu semuanya harus steril
1: ya.
8: Kemudian juga lingkungannya kemudian airnya, makanannya juga masuk ke dalam ya, harus bersih. Nah yang kita mau jaga ini kan yang kita mau beri B2SA gang berisi seimbang dan aman kalau tidak salah ya ini harus
1: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare dari fraksi PKB Dapil Soreang, Andi Muhammad Fudail, mengingatkan pemerintah daerah agar memperketat pengawasan melalui MOU resmi dengan pihak penyedia makanan. Langkah tegas ini diperlukan guna menghindari adanya kualitas makanan yang buruk atau tidak higienis di lapangan.
9: Pemerintah harus hadir.
3: Iya.
9: Walaupun ini program nasional.
3: Iya.
9: Tapi pemerintah daerah terus hadir. Contoh misalnya, harus ada MOU pemerintah dengan penyedia. Contoh misalnya, harus tegas ini.
3: Iya.
9: Penyedia harus betul-betul menyajikan makanan yang berkualitas.
3: Iya, iya.
9: Nah, kalau yang terjadi kan sering kita dengar buahnya busuk nih dibilang tuh.
3: Iya.
9: Kedeluarsa
1: ini
9: kan.
1: DPRD Parepare berharap lewat evaluasi dan pengetatan regulasi lokal ini, program MBG dapat berjalan optimal tanpa membebani efisiensi anggaran sektor penting lainnya. Insan Mesra Kota Parepare resmi menjadi pusat perhatian sektor ekonomi kreatif di kawasan timur Indonesia seiring dibukanya Slebes Creative Festival atau CCF 2026 di lapangan di Makassar Sabtu malam 4 Juli 2026. Acara yang dihadiri ratusan pelaku UMKM dibuka oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Parepare Laude Arwah Rahman yang mewakili Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Dalam sambutannya, Laude menegaskan bahwa kreativitas dan kolaborasi adalah kunci utama daerah untuk menang di tengah persaingan global.
4: Kreativitas merupakan salah satu modal utama pembangunan. Daerah yang mampu melahirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi akan lebih siap menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan seperti Slebes Creative Festival memiliki nilai strategis dalam mempertemukan gagasan, talenta, jejaring usaha, dan peluang investasi dalam satu ruang yang produktif.
1: Festival ini juga menjadi ajang pertemuan besar karena dihadiri oleh perwakilan dari 9 provinsi di Indonesia, Koordinator Daerah ICCN Sulawesi Selatan Andi Aswan Sadada atau Korda. ICCN mengatakan, CCF 2026 mengangkat semangat historis tokoh-tokoh besar sebagai spirit anak muda. Andi Aswan juga menyempatkan diri menyampaikan permohonan maaf dari Wakil Ketua Umum ICCN Rapi Ahmad yang berhalangan hadir pada pembukaan namun diupayakan hadir saat penutupan.
10: Kegiatan kita ini tidak dihadiri oleh Parepare saja, tapi ada 9 provinsi selain Sulawesi Selatan, seperti Sulteng, Sulbar, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Mereka akan berkumpul di Parepare, berdiskusi, membuat satu rekomendasi besar bagaimana kegiatan ekonomi kreatif itu bertumbuh di satu kota. Dan karena tuan rumahnya adalah Parepare, karena Parepare ini tidak identik saja pada Pak Habibie. Kami mencoba mendalami, Parepare itu ada banyak tokoh-tokoh besarnya, ada Andi Makassau-nya, ada Bau Mas CP-nya, ada Guruta Ambok Dale-nya, banyak tokoh-tokohnya yang harus dimunculkan. Dan inilah kegiatan yang kita lakukan adalah hal-hal yang berbau historical itu diangkat menjadi spirit kita sebagai anak muda, agar kita mengetahui secara utuh bagaimana ini Kota Parepare, karena Kota Parepare tuan rumah.
1: Slebes Creative Festival 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat jejaring kreatif nasional. Insan Mesra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare meminta masyarakat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan jelas saat melaporkan peristiwa kebakaran. Hal ini dikarenakan tudingan miring mengenai keterlambatan armada pemadam di lapangan sering disebabkan karena terlambatnya laporan yang masuk dari warga. Pernyataan tersebut disampaikan analis kebakaran ahli muda damkar Parepare Saprudin dalam dialog interaktif Nopi berjamaah di Radio Mesra Jumat pekan lalu. Menurut Saprudin, damkar Parepare memiliki waktu tanggap atau respon time di bawah standar nasional, yakni berkisar antara 10 hingga 12 menit, baik di area perkotaan bawah maupun wilayah terjauh seperti Bidalangi. Mobilisasi petugas juga dipercepat lewat keberadaan Posko Induk Ganggawa dan Posko Jenderal Sudirman, serta dibantu oleh 164 relawan Red Card di 22 kelurahan. Saprudin mengimbau warga berhati-hati saat menyebut lokasi kebakaran demi menghindari kekeliruan rute armada pemadam.
5: Karena pernah banyak kasus terjadi, memberikan informasi ke kantor kami, terjadi kebakaran alang-alang, terjadinya di lapan, informasinya masuk di lapas. Beda jauh, beda satu huruf, tapi berbeda jauh tempatnya. Satu di lapas, satu di lapan, seperti itu. Jadi misalkan terjadi ada informasi ke kantor kami, memberikan informasi informasi ke kantor kami sekiranya yang jelas, misalkan di jalan ini, lorong ini, seperti itu.
1: Guna mempercepat penanganan kedaruratan di wilayah Kota Bagian Atas, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan pengaduan terpadu melalui call center 112. Insan Mesra, 5 mahasiswa semester akhir program studi D3 Keperawatan STKES Pratima Parepare terpilih mengikuti program magang kerja ke negara Jepang selama setahun. Di sana para mahasiswa ini dijanjikan mengantongi insentif hingga 2 digit. Dosen sekaligus lektor STKES Pratima Parepare, Narsyeni Jenia Randa, dalam ruang bincang kesehatan di Radio Mesra beberapa waktu lalu menjelaskan, kelima mahasiswa tersebut saat ini tengah mengikuti pelatihan bahasa dan persiapan tes intensif di Makassar. Jenny menegaskan pihak kampus memberikan kelonggaran akademik penuh bagi kelima mahasiswa tingkat akhir ini, termasuk memfasilitasi ujian hasil penelitian secara online. Jika proses magang mengharuskan mereka menunda wisuda, STKES Pratima berkomitmen mengawal kelulusan mereka setelah kembali ke tanah air.
6: Pemerintah, jadi sementara saat ini mereka juga dibimbing untuk latihan bahasa Jepang, karena harus ada beberapa prosedur-prosedur yang mereka harus lewati, karena kalau tidak dilewati, karena harus ada tes, beberapa tes, kalau dia sudah lulus dari tes itu baru bisa diterbangkan ke Jepang untuk mengikuti magang di sana bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan institusi ini memilih adalah magangnya di Jepang. Doakan Pak, semoga mahasiswa kami yang sementara mengikuti bimbingan di Makassar, semoga bisa lolos. Jadi memang yang dikatakan tadi berapa juta, ya di atas ada 2 digit. Saya tidak bisa berhitung berapa, yang penting 2 digit begitu. Jadi mereka bisa terima. Nanti mereka magang kurang lebih 1 tahun 12 bulan. Setelah selesai, dia akan kembali dan menyelesaikan studi di sini.
1: Ini menambahkan performa mahasiswa STKES Pratima mendapat respon yang sangat positif dari pihak Jepang. Bahkan mereka ditawari untuk langsung kerja kembali di sana begitu mereka menyandang gelar diploma keperawatan. Insan Mesra Marung Aung Hamka resmi menjadi Ketua PBSI Kota Parepare 2026-2030 dalam musyawarah kota yang digelar di Keraja EKP Sabtu 4 Juli 2026.
7: Saya menerima amanah sebagai Ketua PBSI Kota Parepare bukan sebagai kemenangan pribadi. Ini adalah panggilan untuk bekerja bersama, sebab bulu tangkis tidak bisa dibangun oleh satu orang. Yang membutuhkan pengurus, pelatih, atlet, klub, bahkan orang tua, bahkan pengelola lapangan, pemerintah, poni, dan seluruh pecinta bulu tangkis. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih yang tulus atas kepercayaan yang telah diberikan. Insya Allah, amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan semangat kebersamaan.
1: Dalam sambutannya, Hamka juga mengapresiasi kinerja PBSI sebelumnya, Haji Ruslan, yang telah membangun pondasi organisasi. Fokus utama kepengurusan ke depan adalah merangkul seluruh komunitas dalam lapangan bulu tangkis sebagai mitra pembinaan. Selain penguatan organisasi, Hamka menegaskan pentingnya persiapan menghadapi Porprov di Bone dan Wajo pada November mendatang. Menurutnya, Porprov adalah panggung kehormatan bagi atlet dan PBSI Kota Parepare yang menuntut persiapan lebih serius dan terarah.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di
1: www.radio.com.
0: Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Alam peto gak? Ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like, and share. Tarik mang.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan makin khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tato.
2: Bagus toh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.